0: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aur Duri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan jembatan Aur Duri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
5: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
6: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Pokoknya joget. Kita dangdutan ya bareng Radio Manggis pagi hari ini ya. Terima kasih banyak, saya Manggis masih setia terus ya mendengarkan Radio Manggis di hari Minggu ya, 27 September 2026. Dan yang baru bergabung juga selamat pagi buat Anda semuanya, atau untuk Anda juga yang selalu mendengarkan via streaming ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Kita berdendam. Seperti janji saya tadi ya, kita mengawali acara di pukul 7 dengan line telepon kita 24187 dan komentar-komentar juga ya. Silakan aja yang pengen gabung di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh kirim juga ke nomor WA di 08 11 74 51 500. Yang pastinya selamat pagi untuk Anda semuanya yang ada di rumah, yang lagi pada sibuk-sibuk dengan pekerjaan rumah ya, atau pagi hari ini ada yang sedang masak-masak ya buat sarapan pagi. Nah, selamat pagi aja untuk semua para bunda-bunda yang lagi pada sibuk semuanya di rumah ya. Dan juga yang lagi sibuk dengan segala pekerjaannya juga di pagi hari ini, terutama untuk semua pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional seantero Kota Jambi, selamat beraktivitas.
1: Saya goyang bergantian, kalau belum lelah jangan dilepaskan.
0: Dan juga selamat pagi buat bapak-bapak sopir ya angkutan umum pastinya ya, terutama juga bapak sopir angkutan umum mobil listrik Bahagia ya. Pendengar setia Radio Manggis kayaknya ya. Selamat pagi buat bapak-bapak sopir angkutan umum Bahagia. Ya, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar, sehat selalu ya Pak ya. Ya pokoknya untuk semuanya yang lagi pada mantengin Radio Manggis, mudah-mudahan sehat selalu, semangat dan terhibur sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut original yang kita putarkan di pagi hari ini.

0: Oke deh, kita mulai lagi yuk acara kita di 24187. Jangan lupa passwordnya Minggu Seru, pokoknya joget. Siapa ya pagi-pagi main handphone ya? Halo Minggu Seru.
1: Manggi kali mau ngopi.
0: Pokoknya joget.
1: Pokoknya joget Bang Ale.
0: Iya, Pak Desarbin, apa kabar?
1: Kabar baik Bang.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi Pak De?
1: Sudah.
0: Minum teh, makan gorengan?
1: Iya betul.
0: Oh betul, oh, betul ya? Iya deh, tapi sehat ya Pak De ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nak nanya sedikit Lek.
0: Ah apa tuh Pak De?
1: Yang pemutihan tinggal berapa hari lagi?
0: Kenapa Pak De?
1: Pemutihan bayar pajak tinggal berapa hari lagi?
0: Pemutihan bayar pajak?
1: Iya.
0: Aduh saya lupa nih tanggal berapa ya? Apa akhir bulan ini apa pertengahan bulan 10 ya?
1: Nah itu aku tanya itu.
0: Saya lupa Pak De, memang ada sih pemutihan pajak tapi kurang tahu saya nih. Karena memang kalau nggak salah sebulan ya.
1: Kemarin kamu ada ngomong kemarin nampaknya.
0: Oh bukan saya.
1: Bukan ya?
0: Oh. Kalau kemarin saya ngomongnya donor darah.
1: Oh iya.
0: Donor darah hari ini gitu ya.
1: Iya betul.
0: Di Sungai Gelam.
1: Iya.
0: Deh, siapa deh? Mau dangdutan dengan lagu apa?
1: Sendok dan garpu.
0: Sendok dan garpu. Iya. Piring sendok garpu.
1: Iya.
0: Oke, siapa deh salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Putra Pulau Kijang, Mbak Yani Sengeti. Bang Putra Bang Sarpangi di Solaputat.
0: Iya.
1: Karo Mbak Yo, Mbak Sadewo. Mbak Ramane Nelu.
0: Iya.
1: Terus Mbak Sapuan di Pematang Gajah. Terus Bapak Sakino di Lopak Lai, Rumlan Pak Lai.
0: Iya.
1: Terus Bang Ahmad di Palmerah.

0: Bunda Ake di depan Polda.
1: Iya.
0: Lalu Bu Bota di Palmerah. Lalu Bu Ajah Haji Purnama. Lalu Bu Wati, Bu Pero, Bu Sila.
1: Iya.
0: Lalu Bu Acing di Bu Acing lah taruh tadi mana saya lupa.
1: Di Sungai Lilin.
0: Iya, jenggulan karo Bu Suliah.
1: Iya.
0: Anu
1: Talanggulo.
0: Iya, Talanggulo. Iya, iya. Kanggo Bang Ahmad di Talang Banjar.
1: Iya.
0: Bang Rosli, Bang Ijal. Bang sapa sih kok itu?
1: Bang Tamrin.
0: Iya, Bang Tamrin lupa. Ya, kanggo semua lah ya.
1: Oke, okay, Pak De.
0: Iya, kalau yang enggak disebut maaf aja bingung.
1: Iya, nanti di yo. Sambung ya kalau lupa ya.
0: Iya besok lagi ya.
1: Besok lagi sih ya, ya Pak De.
0: Mudah-mudahan Alek panjang umur rezeki yang
1: lebih. Amin. Terima kasih Pak De.
0: Ya, ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak De Sarbin ya, doa yang sama juga Pak De.

0: goyang dangdut kita pagi-pagi.
1: Halo, Minggu Seru.
2: Joget yuk.
1: Ayo pokoknya joget.
2: Pokoknya kita joget.
1: Siap. Apa kabar nih Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Ijal. Gimana suasana pagi Angsodu hari ini?
2: Ya, kalau cuaca ini berkabut di Jale.
1: Iya, benar emang, Bang.
2: Iya, kalau pengunjung nampaknya masih lumayan ramai di Jale.
1: Masih lumayan ramai, alhamdulillah. Iya. Siap deh.
2: Lagunya lari pagi aja di Jale.
1: Lari pagi, siap Bang Ijal.
2: Iya, buat Dede Ali selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Pak De siapa?
1: Pak De Sarbin.
2: Pak De Sarbin di Lepak Alai ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, buatnya ada juga Mas Romlan di situ ya. Iya, buatnya Rudy yang ada di Sengerti juga. Iya, buatnya Kakak Busen, Mbak Andrea, Wasyupa sama Emannya juga ya.
1: Iya.
2: Asoy. Buatnya Ajeng juga, Bude Sila, Bude Solia juga, Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nila, Pero, Naila,
1: Bapak
2: Lima juga ya. Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya, Bunda Yasi Sarjawi juga. Buatnya apa, Neng Nelly, Saida juga ya, Bapak Manginaya juga, Iing Abdullah juga, buat Tamrin. Buat semua-semua aja lah di Jale ya.
1: Oke Bang Ijal.
2: Di Jale, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal, selamat aktivitas ya. Pokoknya semangat untuk para pejuang-pejuang dolar ya di seputaran pasar Angsoduo.

0: Oke, lanjut kita lagi. Halo, Minggu Seru.
1: Fotonya joget.
0: Iya, Bang Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bang Abdullah? Alhamdulillah, kabarnya sehat juga. Bagaimana suasana pagi di Ibrahim nih?
1: Alhamdulillah, lumayan.
0: Lumayan ya, alhamdulillah. Udah sarapan pagi, Bang?
1: Udah
0: dari tadi mungkin ya?
1: Udah
0: dari tadi ya, jam 6 tadi ya. Iya deh. Siap. Mau dangdutan dengan lagu apa, Bang?
1: Lagi termenung lah, lagi pagi termenung nih.
0: Pagi-pagi udah termenung. Oke, Bang, siap. Salamnya buat siapa, Bang Abdullah?
1: Pakde Sarbin tadi, tinggal 3 hari lagi Pakde Sarbin, tanggal 1 habis tuh.
0: Oh, jadi pemutihan pajaknya bulan ini terakhir kan?
1: Iya.
0: Iya, karena kalau enggak salah setahu saya sebulan jangkanya.
1: 18 Agustus sampai 1 September ini habis.
0: Tanggal 1 Oktober terakhir. Berarti tanggal 30 September habis 31.
1: Iya.
0: Oke.
1: Heeh. Ada buruh 3 hari lagi tuh.
0: Iya, jadi yang pengen pemutihan pajak ayo cepat ya, ke Samsat ya. 3 hari lagi.
1: Hitung cuma setahun tuh.
0: Iya, jadi misalnya nunggak pajaknya 50 tahun gitu ya.
1: Wah,
0: ya dibayar cuma setahun. Aduh. Ya. Enak banget ya.
1: Enak nih lagi. Diadakan oleh Pak Gubernur tuh.
0: Oh iya, jadi memang biasanya setiap setahun sekali selalu ada ya, tuh.
1: 17 Agustus kan namanya kan hari 17.
0: Betul, dapat remisi gitu ya.
1: Ya, orang yang di LC juga dapat remisi.
0: Betul,
1: juga.
0: Betul, iya.
1: Buatnya ini Bang Ijal dibuat riset selalu juga, Bang. Juga Bang Ijal, Arismani. Buatnya Bang Damurin juga, buatnya Mbak Ika Repianti juga, buatnya Budi Villa juga.
0: Iya. Yeah.
1: Kak Nela juga, saya selalu Kak Nela, buatnya Kak Butet juga, buatnya Kak Tero juga, buatnya Kak Sinta juga, buatnya Bang Juli juga, Pak De Ahmad, buat Haji Sumarno, gitu, si Rusli, siapa lagi buatnya, ini, Dinawati, Yaya Emannya juga, Budi, Bang Ramlan, Bang Alimin juga, Bunda Nadia juga, Bunda Akhir, Bunda Rizka juga, buat Aman Bahal Manjang juga, buatnya siapa lagi ya, buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap Bang Abdullah.
1: Oke, Pak Tugas, saya selalu Bang Aliyah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak ya, doa yang sama juga ya buat Bang Abdullah. Selamat beraktivitas.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget ya dari Mbak Ririn Azhara, lagunya 3 hari 3 malam ya. Kirim salam aja untuk semua saya Manggis ya, buat DJ selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Bunda Tasyawati hadir simpang pula ya, lagunya 5 menit lagi. Buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir, lagunya dong Kupu-kupu ya. Salamnya buat Mas Alimin, Neng Nelly, Mama Elo, Pak Pirdaus Simpang Rimbo, Bang Adarianto dan semua sahabat ngeluyur ya. Buat DJ Ale terima kasih aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih.

Oke lah, selamat semuanya menemani Anda yang lagi sibuk dengan segala pekerjaan ya, dan maupun Anda juga yang lagi menikmati sarapan pagi. Iya, biasalah ya kalau pagi-pagi itu ada yang sarapan paginya makan nasi gemuk, makan lontong, makan gado-gado, makan ketoprak, makan pecel gitu ya, makan mie ayam, makan bakso, makan tekwan, makan sate. Emang ada lah ya. Pokoknya kalau di Jambi itu apa sih yang gak ada makanannya, semuanya ada ya. Jambi itu adalah provinsi Nusantara, segala macam jenis warga dan suku gitu ya. Mulai dari Aceh ada ya, ya pokoknya semualah rata-rata. Ya pokoknya untuk Anda yang sedang menikmati sarapan paginya ya, dan juga yang lagi sembari menikmati seruput-seruput kopi manis. Waduh, yang hobi ngopi ini biasanya tiada hari tanpa ngopi ya. Memang itu adalah pencinta kopi mania ya. Ya untuk Anda yang sedang menikmati secangkir kopi manisnya atau mungkin secangkir kopi pahit gitu ya, selamat menikmati sarapan pagi Anda. Tetap semangat. Dan juga yang mungkin baru siap-siap mau berangkat kerja juga, yang menggunakan kendaraan pribadi, hati-hati di jalan. Jangan lupa lengkapi surat kendaraan Anda, patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan lupa kalau misalnya ada kabut asap, pakai masker aja ya, karena memang kondisi kabut asap kan kayaknya ada muncul lagi gitu ya, saya manggis ya. Dan jangan lupa yang pakai motor selalu menggunakan helm ya, demi keselamatan Anda gitu ya di perjalanan. Terus yang ringan-ringannya ya, jangan menggunakan handphone saat berkendaraan juga. Ya pokoknya hal-hal kecil yang menurut Anda biasa-biasa aja, itu adalah himbauan ya dalam berlalu lintas. Ya pokoknya prioritas keselamatan nomor satu lah dalam berkendaraan ya. Oke, saya manggil semuanya, jangan kemana-mana. Nanti bisa ikutan dangdutan lagi, ya bisa gabung di Minggu Seru Pokoknya Joget. Kita joget dulu ya bersama Imam S. Arifin dengan lagunya Piring, Sendok, Garpu. Cocok untuk yang lagi sarapan pagi kayaknya nih.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Goyang terus.
4: Di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejati raya.

0: Bu, Nek, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
8: Gentala Arasi adalah museum budaya dengan corak arsitektur Arab yang terletak di daerah seberang kota Jambi. Selain museum dan ruang terbuka publik, bagian belakang museum ini terhubung dengan daerah seberang sungai dengan adanya jembatan pedestrian Arasi selebar 4,5 meter dan panjang 503 meter. Di puncak menara museum ini terdapat jam besar dengan ketinggian 32 meter yang bisa dilihat dari kejauhan. Gentala Arasi adalah singkatan dari Gena Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Ini merupakan persembahan kehormatan untuk mantan Gubernur Jambi, almarhum Dr. Andes Haji Abdurrahman Sayuti, yang merupakan Gubernur Jambi dua periode, dari tahun 1989 sampai 1994 dan 1994 sampai 1999. Museum, Menara Jam, dan Pedestrian Arasi ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Hasan Basri Agus atau HBA dan diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
8: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
9: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. khusus untuk pengendara roda 2. Gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
10: Radio Manggis.
11: 96 FM
12: Radio Manggis.
11: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.

0: Jambi, inilah Radio Manggis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik,
2: lebih asyik goyangnya.
3: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Anda di Minggu 27 September 2026 ya. Terima kasih banyak untuk saya Manggis yang selalu setia mantengin Radio Manggis ya di hari ini. Lepas dari pukul 8 pagi lewat 13 menit waktu Radio Manggis ya. Mudah-mudahan terhibur mendengarkan alunan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan untuk Anda. Selamat pagi juga yang baru bergabung ya. Selamat menikmati suasana Minggu pagi Anda. Dan yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat pagi juga buat saya Manggis yang mungkin pagi hari ini baru sempat mau sarapan pagi ya. Selamat pagi buat Anda semuanya, semoga bisa terhibur juga sembari menemani Anda yang sedang sarapan pagi bersama keluarga yang ada di rumah maupun yang ada di tempat aktivitasnya pagi hari ini. Oke deh, kita lanjutkan kembali buat yang pengen ikutan gabung ya di Minggu Seru. Masih di line telepon kita 24187, komentar juga di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500.

di Kota Jambi dan sekitarnya ya, untuk cuaca pagi ini masih bersahaja ya. Mendung-mendung dan kabut. Nah, itulah kondisi Kota Jambi ya untuk pagi ini ya. Masih ada timbul kembali kabut asap yang beredar ya di udara dalam Kota Jambi dan sekitarnya. Ya, semoga tidak terjadi karhutla yang cukup meluas ya di wilayah beberapa Muara Jambi lah, Kabupaten Muara Jambi dan sekitarnya ya. Tapi kalau melihat dari pantauan kondisi kabut asap, sepertinya ada karhutla baru atau kebakaran hutan yang baru mungkin ya, yang belum terdeteksi dan ternyata apinya kembali hidup, membesar ya, dan membuat kondisi kabut asap kembali mulai muncul ya di tengah-tengah dalam Kota Jambi. Dan juga saya manggil semuanya ya, update berita juga nih, baru tadi saya baca juga di media sosial ya. Jadi kemarin itu terjadi erupsi ya, Gunung Marapi, Sumatera Barat. Kembali erupsi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 itu pukul 9 malam lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Berarti tadi malam ya. Iya, jadi terjadi kembali erupsi Gunung Marapi ya di Sumatera Barat ya. Jam 9 lewat 40 menit, nah erupsi Gunung Marapi yang berstatus level 2 waspada itu terekam sekitar 1 menit 19 detik. Nah, jadi ternyata dari asap abu erupsi itu sampai ke Bukit Tinggi ya, dan sekitarnya lah pokoknya ya. Kita doakanlah mudah-mudahan erupsi Gunung Marapi yang ada di Sumatera Barat itu reda dan redam ya, tidak menimbulkan erupsi yang cukup besar ya, karena ini juga terjadi yang namanya status level 2 atau waspada ya. Yang mudah-mudahan pagi ini sudah mulai kondusif untuk erupsi yang terjadi di Gunung Marapi, Sumatera Barat.

0: 187 jangan lupa passwordnya. Minggu seru, pokoknya joget.
1: Jongkota kampung, ayo kita.
0: Pokoknya kita dangdutan dulu deh bersama semua pendengar Radio Manggis ya. Halo, Minggu seru.

0: Minggu seru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sinta.
0: Iya DJ, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Hampir keputus teleponnya.
1: Hampir keputus. Waduh, sabar ya. Kalau sudah keputus, dilanjut telepon ulang gitu ya.
0: Iya, jangan aja ribut.
1: Oh, enggak lah. Siap deh, dangdutan dulu pagi-pagi nih. Lagunya apa?
0: Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta. Oke, salamnya buat siapa Mbak Sinta?
0: Buat DJ Alis ya, selalu semangat.
1: Amin.
0: Suaranya makin renyah ya.
1: Oh iya, udah kayak keripik renyah ya.
0: Renyah. Semoga happy selalu.
1: Amin.
0: Buat Bu Desri di Palima, biasanya pagi-pagi udah monitor.
1: Oh iya, selamat pagi Bu Desri di Palima. Selamat ya, dangdutan ya. Juga ya.
0: Iya, saya selalu beserta keluarga. Buatnya Bang Abdullah tadi juga ya, Bang Ijal.
1: Iya.
0: Ibu Nadia, apa Bunda Nadia, Bang Amin, Bang Tamrin, buatnya Ajeng, buatnya buatnya Ibu Yani di Lebak Bandung, apa kabar ya Bu? Saya selalu lama tidak bersua.
1: Iya, mudah-mudahan sehat ya, Ma'e.
0: Iya, Ma'e, dah tuh buat Mas Amat, siapa lagi? Kalau udah ikutan nih, aduh, gitu. Oh ya, dari buat semuanya lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Sampai set ya.
1: Siap.
0: Nah, sampai aja happy weekend. Sehat selalu. Buat keluarga besar saya di Palima ya.
1: Iya.
0: Happy weekend juga. Diberi kesehatan. Selamat beraktivitas.
1: Amin.
0: Ditunggu lagunya DJ ya.
1: Iya Mbak Sinta.
0: Semangat.
1: Siap.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abar dangdut, yang tua dan muda. Iya, karena memang semuanya mau tua, mau muda itu memang suka banget dengan lagu-lagu dangdut. Ya, kenapa? Karena lagu dangdut itu tidak lekang oleh waktu ya. Dan juga diminati oleh siapapun, dari kalangan manapun. Kayaknya kalau enggak dangdutan itu kayaknya kurang, ibarat sayur kurang garam ya. Apalagi di tempat ajatan ya, kayak orang penganten gitu ya, ada acara-acara apa, pasti enggak jauh-jauh, pasti ada dangdutannya ya. Rata-rata ya, ada juga sih yang menggunakan alat-alat seperti band dan mungkin di luar dari genre dangdut ya, seperti organ tunggal dan segala macam, tapi tetap juga diselingi, disisipi beberapa lagu-lagu dangdut yang mungkin lebih ke genre ke pop-pop Gen Z gitu ya. Ya, tapi memang itulah ya, kekuatan magic dari musik dangdut ini memang dari zaman dahulu kala ya, sampai dengan tahun 2026 itu memang sampai sekarang gak pernah mati ya. Memang itu dangdut itu memang number one, is the best lah pokoknya. Karena memang rata-rata semua orang Indonesia itu suka dengan lagu-lagu dangdut. Kami datang, tang, tang. Oke, kita lanjut kembali. Masih 24187. Halo Minggu Seru.
1: Maksudnya apa, Ale?
0: Pokoknya joget.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Mama Ela. Pagi
1: keriting dan pagi keriting. Hebat.
0: Hebat.
1: Mau ya. Manggisin jaya di udara.
0: Amin.
1: Ada duanya manggisin.
0: Amin.
1: Keriting-keriting.
0: Keriting-keriting.
1: Karena dia udah masa belum? Belum.
0: Belum, Mama.
1: Karena saya gak keriting gitu, biarlah.
0: Gimana kabarnya, Mama? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Jangankan orang Indonesia, orang Korea aja sehat.
0: Oh iya dulu. Mama bener. Orang-orang
1: ini tempat terapi itu orang Korea tuh, kalau kesini dia minta lagu Terajana tuh.
0: Wih mantap. Bolehlah. Siap. Pokoknya Mama kalau orang Korea itu minta lagu dangdut, cariin lagu-lagu dangdut yang mereka nggak tahu gitu Ma.
1: Bener.
0: Suruh putar lagu-lagu yang Mama biasa request gitu ya.
1: Terajana tuh beneran. Ya Allah, orang Korea aja tahu dangdut, apalagi kita orang Indonesia.
0: Benar. Karena mungkin orang Korea ini tahu ya, untuk menghidupkan suasana itu harus ada dangdutnya.
1: Bener bener. Benar, Allah, pas dia datang dari Korea ke sini tuh ya, dangdut, harusnya dangdut.
0: Iya, karena dia tahu mungkin yang ikut terapi itu kan mungkin rata-rata suka, iya, suka dengan dangdut gitu kan.
1: Kalau lagu lama tuh kan bertahan.
0: Iya, betul.
1: Kalau lagu sekarang tuh setahun udah hilang.
0: Benar-benar, karena memang lagu dangdut lama itu memang nggak bosen, Ma.
1: Iya benar, kemana ya? Padahal syairnya sama ya syairnya.
0: Sama syairnya, tapi tetap ya? Karena penyanyi-penyanyi senior itu lebih kayaknya kayak mana ya? Lebih ada jiwanya gitu Ma.
1: Bener,
0: ada rohnya. Kalau penyanyi baru-baru mungkin tidak terlalu familiar ya. Biarpun mungkin lagu mungkin lagunya di cover ulang, tapi mereka sukanya penyanyi yang lama kayak Ayah Mansur, Maggie Z, Mirnawati, Mega Mustika gitu ya.
1: Kalau Ayah Mansur udah pernah ketemu, Imam Al-Haripin udah pernah ketemu.
0: Udah ketemu. Woi, mantap Mama udah pernah ketemu.
1: Jakarta dulu.
0: Penyanyi-penyanyi dangdut legend Mama udah ketemu, mantap.
1: Udah ketemu waktu di Jakarta di zamannya.
0: Oh, iya benar. Iya deh, siap Mama. Lagu apa ya? Dulu kita mah.
1: Lagu apa nih ya Allah?
0: Apa Mama lagunya?
1: Ngobrol, udah lupa ya Allah ya Robi. Terajana.
0: Terajana?
1: Dia orang yang terapi denger, Terajana.
0: Terajana.
1: Boleh apa enggak?
0: Terajana nih kayaknya enggak ada versi originalnya mah.
1: Enggak ada. Sepiring berdua walaupun enggak mau
0: biar udah ogah. Siap deh sepiring berdua.
1: Males aja sebenarnya lagu.
0: Iya.
1: Salam Ale, boleh?
0: Lanjut Mama.
1: Cinta Pelima barusan ya, Cinta Pelima, Veronella gitu. Romblan Sofwan Ahmad Alam Banjar sama Budi Sumarno, Abdullah juga, Udin mana-mana, Temi, Bahyo, Pade Ahmad, Rudi Sinyati, Jalan Sudo, Tamrin, Budi Sila.
0: Iya.
1: Siapa lagi Ale? Buat semua Lele.
0: Buat semuanya Mas. Oke lah, siap Mama.
1: Lupa udah kebanyakan ngomong. Buat kalian bertugas kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak juga ya buat Mama Elok Simpang Rimbun.

0: Oke, lanjut kita lagi. Halo Minggu Seru.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Bude Sila.
1: Ya Allah, Mas.
0: Kenapa, Bude?
1: Alah, Mama tadi putus.
0: Oh, putus ya.
1: Masuk Mama Elo.
0: Akhirnya Mama Elo yang masuk ya. Kena tendang orang sengeti kayaknya pagi ini.
1: Orang kelamaan sih.
0: Kelamaan ya. Harap bersabar ya bagian teleponnya.
1: Jantungnya sudah detak 1, 2, akhirnya berhenti.
0: Udah jantungan dak duk gitu ya.
1: Ayo malah putus. Gimana kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat, Bude sama Pak De. Gimana kabarnya di Suaputat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi pergi ke kebun. Sebentar.
0: Sebentar.
1: Jam 7 kurang 10 hujan.
0: Hujan ya di Sengeti ya?
1: Tapi enggak deres, tapi enggak bisa motong.
0: Oh, berarti kalau enggak deres enggak bisa motong berarti lumayan juga hujannya ya.
1: Ya, di batang karet tuh sudah ini.
0: Sudah basah.
1: Sudah basah.
0: Oh, iyalah enggak bisa motong kalau basah-basah gitu ya.
1: Ya, kalau yang doyong itu kan? Yang doyong agak itu yang sebelah itu enggak kena, tapi yang kedoyong tuh sudah basah gitu nah Mas.
0: Oh iya.
1: Sampai rumah, gak hujan.
0: Gak hujan, oh iya. Berarti disuruh istirahat kayaknya tuh ya.
1: Lagi ngocek jengkol.
0: Oh, lagi ngocek jengkol. Ih, jengkol ya kayaknya menunya hari ini ya.
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Dikocek dulu di taruh ke form, aduh, PA.
0: Direndam gitu ya.
1: Ya, itunya kan hilang Mas partinya.
0: Getah-getahnya gitu ya Bude ya.
1: 2 hari di baskom baru direbus.
0: Oh, direndam 2 hari, getahnya hilang.
1: Sehari semalam.
0: Oh, sehari ya. Semalam, jadi biar apanya getah-getahnya pada hilang ya.
1: Ya, kayak 2 hari taruh baskom dulu, baru direbus.
0: Oh, sudah habis direndam, ditaruh dulu di baskom 2 hari.
1: Iya.
0: Baru direbus.
1: Iya.
0: Bukan langsung dibikin masak atau di...
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Pak Ade enggak bisa.
0: Oh oke. Berarti...
1: Pak Ade sudah kena jengkol.
0: Oh jadi Pak Ade pernah kejengkolan ya?
1: Ya lagi di Tempino dulu.
0: Memang iya kalau udah kena kejengkolan tuh enggak enak banget rasanya.
1: Ya itu nanti patinya kodo hilang gitu namanya.
0: Iya benar karena kata orang kalau misalnya pengen buang apa ngiket apa buang itunya supaya enggak kejengkolan itu sama buang baunya. Katanya direndam pakai garam bisa atau pakai kopi. Jadi kalau kita bajak makan jengkol itu nggak bau, terus juga kalau buang air kecil nggak bau gitu. Buat menghilang aroma bau jengkol itu ya direndam pakai kopi atau pakai garam. Baru kopinya nanti mau digulai, mau di sambel, nah aman. Jadi jengkolnya lebih empuk gitu Bude.
1: Nah kalau Bude di sambel tuh bikin lahang sebentar.
0: Apa tuh?
1: Bikin lahang lah.
0: Lahang sambel gitu ya.
1: Nggak, maksudnya itu kan nanti kan tumbuh pucuknya sedikit kayak mata-mata kecil tuh.
0: Iya, kayak toge-toge gitu ya.
1: Sudah hilang patinya tuh.
0: Oh, sudah hilang patinya kalau ada tumbuh kecil-kecil gitu ya.
1: Kayak kecambah dikit.
0: Iya benar. Oh, berarti itu patinya udah hilang.
1: Iya, maka sebanyak itu pun nggak
0: apa-apa ya. Oh, itu kalau, tips ya, tips untuk yang hobi makan jengkol.
1: Enak aja gitu kan.
0: Oh, iya. Berarti kalau ada tumbuh pati tumbuh kayak apa namanya tuh cambah apa? Gitu ya
1: toge, gitu,
0: toge kan? Kecil gitu ya
1: itu udah nggak ada lagi.
0: Oke.
1: Kalau di pasar Sengeti ya banyak Mas ya ijo-ijo gitu baunya segar gitu yang jengkol kan.
0: Betul.
1: Malah mahal ianya.
0: Mahal ya.
1: Sama jengkol mahal lahangnya.
0: Oh mahal lahangnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya Mas.
0: Siap lagunya Bude.
1: Haruskah berakhir?
0: Harus gitu ya.
1: Haruslah
0: berakhir ya.
1: Iyalah kalau udah ada awal ada akhir.
0: Akhir gitu. Ya. Kalau bisa ada awal tapi tiada akhir gitu ya.
1: Ada. Kalau harus itu hati harus.
0: Iya. Ya kalau harus ya udah selesai gitu.
1: Ono oh, Mas?
0: Ada lagunya Bude.
1: Apa nyanyi Mas?
0: Ridho Roma.
1: Ridho Roma ya?
0: Emang ada penyanyi ceweknya ya?
1: Kalau ada, kalau nggak ada ya... Udah.
0: Itu aja ya?
1: Iyalah.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Bu De?
1: Ya, Mama Elo ya. Lagi sama Mama Elo, semualah yang monitor manis dari awal tadi lah ya.
0: Oke, siap.
1: Tadi punya bawa radio, Ma.
0: Oh, bawa radio ya.
1: Sudah diputar-putar, malah hujan. Nyumput di batang.
0: Aduh, ternyata dia kelelep ya di batang ya.
1: Iya, Mbak Susi belum masuk ya?
0: Belum.
1: Nanti Mbak Susi sesi ketiga.
0: Sesi ketiga ya, Bunda ya, Ridho.
1: Iya. Ada orang keempat loh.
0: Gak ada orang keempat, gak ada orang kelima ya.
1: Banyak cerita, ada yang marahin. Kalau marah itu Mbak Bude sini hajar. Ubi yang banyak.
0: Kalau marah sama Bude dikarungin sama ubis banyak-banyak ya.
1: Buat Mas semangat
0: ya selalu
1: ya.
0: Amin.
1: Yang kedengeran tendang Bude ketawa. Pokoknya selalu fit lah Mas ya.
0: Amin, makasih Bude.
1: Doa terbaik untuk Mas saya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bude Silas sama Pak De ya di Suaputat Sengeti.

Nya joget darinya Reza Putri Hermansyah ya, dari kawasan Kampung Manggis hadir ya. Lagunya dong Ilalang ya, buat DJ Ale semangat siarannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Darinya Mega hadir, lagunya Lilin Putih ya. Kirim salam aja buat semuanya, buat DJ, makasih ya. Assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam. Dari Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Janur Kuning ya. Salam kompak aja untuk semua Sep Manggis. Dari Mbak Mardia hadir, makasih banyak Mbak Mardia. We'll be right back.

Zulfikar Amin ya, darinya apa nih, dari Murni ya, lagunya Bang Jono ya. Salam kompak aja buat semuanya Soib Manggil. Oke deh, Soib Manggil semuanya menemani suasana hari Minggu Anda, semoga menyenangkan ya. Kita hibur dulu dengan lagu dangdut dari Imam S. Arifin dengan lagunya Pengadilan Cinta.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu

0: mencegahnya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Radio Manggis.

Oke, terima kasih banyak saya Magi semuanya. Masih di Minggu Seru Pokoknya Joget ya. Masih bersama saya DJ Ale di Radio Manggis di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan menyenangkan suasana hari Minggu Anda. Dan kelihatannya juga di luar ya, cuaca cukup cerah ya. Mudah-mudahan cerahlah sampai sore. Karena biasanya hari Minggu kan banyak sekali kegiatan, acara, hajatan dan segala macam lah ya. Dan juga momen liburan Anda bersama keluarga sambil menikmati suasana Minggu yang menyenangkan di Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat semuanya. Yang baru gabung juga selamat pagi ya. Terima kasih banyak untuk Anda selalu mendengarkan Radio Manggis ya di pagi hari ini. Oke deh Radio Manggis semuanya, masih kita lanjut lagi yuk. Yang pengen ikutan gabung di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasiful atau nomor WhatsApp ya di 08 11 74 51 500.
1: Semuanya pasti serang berdangdut.
0: Oke, saya Manggis, sebelum kita terima telepon ya, ini ada kabar duka ya. Kabar duka yang terjadi di Jambi. Nah, kenapa nih? Sekilas info nih buat Anda semuanya ya. Kecelakaan maut terjadi di Buluran Kenali Kota Jambi pada Sabtu 26 September 2026 malam. Peristiwa tersebut terjadi tepat di depan rumah makan Rindu Alam ya, sekitar pukul 8 malam lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Seorang wanita berusia 20 tahun yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan mobil truk pengangkut gas LPG. Korban diketahui bernama Nurul Sa'adah ya, Nurul Sa'adah, warga Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Nah, dalam informasi yang tersedia, ini belum disebutkan kronologinya ya, untuk terkait kecelakaan ya. Yalah, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah ya buat almarhumah Nurul Sa'adah, warga Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi ya. Karena kecelakaannya tadi malam ya, itu jam 8 malam lewat 12 menit ya. Itu kecelakaannya dengan mobil truk pengangkut gas LPG ya. Makanya nih diingatkan kembali buat saya Manggis semuanya, untuk Anda selalu berhati-hati ya bawa motor, terutama ya dengan kondisi-kondisi yang kita enggak tahu ya di jalan seperti apa ya. Karena namanya medan perjalanan ini kita enggak tahu ya, musibah kapan saja bisa ada dan menimpa semua orang ya yang ada dalam perjalanan ya. Jadi tapi tetap kitanya selalu harus berhati-hati dalam berkendaraan ya. Jadi makanya selalu dihimbau ya oleh petugas lalu lintas, Bapak Kepolisian mengingatkan pakai helm, jangan

0: menggunakan handphone saat berkendaraan, jangan bonceng tiga, jangan menerobos lampu merah, jangan menyalip kendaraan ya kalau seandainya ragu, jangan lupa menghidupkan lampu sen motor Anda kalau mau berbelok, jangan lampu sennya mau hidup apa? Lampu sennya hidup sebelah kanan, beloknya ke kiri. Nah, ini nih ya. Jadi makanya hati-hati buat Anda semua yang berkendaraan ya, dimanapun Anda berada, tetap jaga keselamatan dimanapun Anda berada.
1: Gembira, mari bersama-sama kita bahagia berdandu.
0: Oke, saya manggil semuanya. Yuk kita lanjutkan kembali di 24187. Halo, Minggu Seru.
2: Pokoknya joget.
0: Iya, Bunda Rido.
2: Iya, apa kabar Ganteng?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Rido, gimana keadaannya sekarang?
2: Agak lumayan lah.
0: Agak lumayan.
2: Iya, tapi kabutnya datang lagi. Ganteng.
0: Kabut, iya benar. Kabutnya ada lagi nih pagi hari ini ya.
2: Iya, untungnya belum lepas maskernya.
0: Iya, enggak apa-apa. Lagunya apa nih?
2: Kemarin sudah hilang, kok datang lagi ya?
0: Iya, namanya kondisi nggak tahu kita. Mungkin ada karhutla lagi gitu ya?
2: Iya, ada yang kebakaran lagi.
0: Bisa jadi tuh. Siap jadi deh. Lagunya apa?
2: Lagunya apa nih ya? Ku nanti di pintu surga.
0: Ku nanti di pintu surga. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk galo-galo lah yang sudah masuk tadi.
0: Oke. Okay.
2: Pak, tadi sudah diwakili dengan Ijal Angso Duo ya. Salamnya yang disalamin sama Ijal, semuanya disalamin sama Bunda Rido ya.
0: Oke okay deh.
2: Nah, yang siaran, sehat selalu, sukses selalu, yang terbaik.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, Minggu Seru.
3: Pokoknya joget, Mas.
0: Iya, Mbak Ajeng.
3: Biarlah lapar tapi joget yang
0: biarlah betul. Lapar tapi joget, mantap sekali. Tapi enggak juga lapar joget lemes.
3: Sambil masak.
0: Oh, sambil masak.
3: Ngorek kuali.
0: Oh, iya benar. Kan? Sibuk-sibuk di dapur sambil goyang dangdut ya.
3: Biar masakan enak.
0: Kan? Oh, iya mantap. Gimana kabarnya Mbak Ajeng? Sehat.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Juga, kan? Amin.
3: Mas Ali sih enggak pernah sehat terus dia.
0: Oh, insyaallah. Kalau sehat terus enggak juga. Kadang-kadang ada pilek, batuk, ada demam, pilek, iya.
3: Cuman kan enggak dibikin rasa beneran.
0: Oh, iyalah. Namanya kita menghibur Soib Manggis kan enggak boleh lemes-lemes ya.
3: Bener-bener.
0: Iya, mau sakit kepala pecah juga sekalipun tetap semangat ya.
3: Kalau pecah.
0: Iya, gimana? Kan orang kan enggak tahu kita sakit kepala di siaran kan? Yang penting ketawa aja.
3: Padahal singar-singir.
0: Iya. Padahal ini apa kaki lagi sakit, apa perut lagi kelaparan gitu ya. Kan enggak ada yang tahu ya. Iya, deh siap Mbak Ajeng lagunya apa nih?
3: Pengobat rindu.
0: Pengobat rindu, oke.
3: Bunda Rido, cepat sembuh ya.
0: Amin.
3: Kami doakan dari sini, semoga cepat sembuh orang tuaku.
0: Amin.
3: Udah aja kemarin juga masuk.
0: Buat
3: semuanya aja lah ya.
0: Oke Mbak Aja.
3: Udah aja kemarin masuk, ingin dengar suaranya, ingat ibuku.
0: Iya siap.
3: Buat Mas Andi jangan lupa sarapan.
0: Iya Mbak Aja, ya. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa lagu kita berdangdut? Ayunkan langkahmu janganlah ragu. Mari bersama-sama.
0: Kita lanjut lagi deh. Halo Minggu Seru.
3: Joget yuk.
0: Pokoknya joget.
3: Pokoknya joget, pokoknya joget.
0: Iya Tante, selamat pagi Tante.
3: Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Amin. Tante sama Abang Ganteng sehat.
3: Amin, sehat.
0: Alhamdulillah. Aca sehat.
3: Amin,
0: Alhamdulillah sehat semuanya. Gimana nih pagi-pagi di Palmerah cuacanya?
3: Apa?
0: Panas.
3: Cerah.
0: Cerah.
3: Tapi kayaknya
0: kabut.
3: Ada mendungnya.
0: Oh iya, kabut cerah. Kabut-kabut. Iya, ada kabut-kabut.
3: Iya,
0: mendung-mendung ada kabut-kabut lagi kita kayaknya hari ini ya.
3: Tapi kita syukurin ya.
0: Amin, mudah-mudahan sehat selalu kita semuanya. Siap deh. Tante lagunya apa nih?
3: Lagunya lagu yang kayak mana ya?
0: Original.
3: Original ya?
0: Iya.
3: Lagunya Matahari, ada matahari.
0: Enggak bisa, Tante.
3: Jadi yang seperti lagu siapa?
0: Original kan banyak lagunya. Rita banyak Sugiarto, ya? Mirnawati, Mega Mustika,
3: Nur Halima. Kalau Epika Sambah bisa?
0: Evita Mala?
3: Epika Sambah.
0: Oh, Evita Sambah boleh.
3: Boleh, itu lah lagu dia, itu lagu
0: apa? Muara Hati.
3: Muara Hati aja lah, Le.
0: Evi Masamba banyak sih lagunya sebenarnya.
3: Apa aja?
0: Sebentar ya Tante ya.
3: Uh-uh.
0: Evi Masamba.
3: Iya. Itu Ayu Kau kan Le?
0: Iya. Oh. Adik Tante kan?
3: Orang gak tahu ya.
0: Gak tahu dia. Lagu Evi Masamba ini ada lagunya Bidadari Lupa Diri, Ikhlasku, Muara Hati, Cinta Kita.
3: Yang itu aja.
0: Yang mana?
3: Yang tadi Tante sebut.
0: Muara Hati ya?
3: Iya, mau
0: rapi
3: aja.
0: Oke lah, siap Tante.
3: Itu lagunya enak gitu.
0: Enak lagunya memang.
3: Iya. Mm-mm. Oh, Mbak Susi udah sehat ya?
0: Sudah mulai agak enakan katanya.
3: Syukurlah Mbak Susi.
0: Iya, amin.
3: Tante, kok iya Tante ya?
0: Iya, Tante.
3: Tante salamnya numpang Ijal Angso 2 aja.
0: Oh iya, berarti nebeng aja ya.
3: Nebeng aja lah, naik motor ke Angso 2
0: ya. Angso 2 ya, oke.
3: Makasih ya. Ini.
0: Sama-sama Tante.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nya joget dari Desa Ture hadir. Pagi Mas, di Desa Ture diguyur hujan Mas. Waduh, enak banget Desa Ture diguyur hujan ya. Lagunya Orang Biasa dong, salam buat semuanya aja, buatnya Mas Ale selamat tugas aja. Oke, terima kasih banyak juga buatnya warga-warga Ture dan sekitarnya ya. Alhamdulillah hujan ya di Ture ya. Tadi di Suaputat juga hujan.

dari Mama Inaya hadir. Terima kasih banyak buat Mama Inaya sekeluarga ya udah hadir pagi hari ini ya. Darinya Bang Alimin juga hadir ya, lagunya dong Hujan Pengantin ya. Salam aja buatnya Saib Manggis yang lagi pada monitor ya, buatnya DJ Ale selamat tugas aja. Oke, terima kasih.

Oke, terima kasih banyak aja untuk semua yang sudah pada bergabung ya di Minggu Seru, line telepon, komen WhatsApp dan juga Facebook Manggis Pasiful ya. Mudah-mudahan bisa terhibur menemani Anda di hari Minggu ini. Yang lagi sibuk dengan segala pekerjaannya, tetap semangat, jaga kesehatan, hati-hati dalam beraktivitas. Sama-sama kita bergembira. Dan juga buat yang lagi pada liburan di rumah, selamat istirahat juga ya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kalau ada yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, dan biar semangat lagi dalam rutinitas Anda setiap harinya. Dan yang pastinya juga kita turut berdoa kepada saudara-saudara kita yang banyak sekali ya. Di Indonesia ini dari kemarin-kemarin itu banyak sekali ya kejadian yang musibah bencana gitu ya. Terutama masih ditemukannya jenazah-jenazah dari kapal motor Virgo ya. Di daerah antara Kalimantan kalau nggak salah ya kapalnya itu. Jadi masih banyak ya kayaknya yang terjebak ya di dalam kapal motor Virgo ya. Jadi masih ada jenazah yang mungkin belum dievakuasi lah ya di kapal motor Virgo yang beberapa hari kemarin gitu ya. Itu kan kapalnya dihantam ombak tenggelam ya, jadi kebalik gitu. Nah, jadi banyak yang terjebak di dalamnya. Ada yang mungkin menyelamatkan diri bisa berenang, yang naik kapal yang naik juga pelampung ya, dan juga ada yang mungkin diselamatkan oleh tim-tim di sana ya. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah semuanya, karena sedikit demi sedikit beberapa jenazah dari kapal motor Virgo itu sudah mulai dibawa ke rumah duka masing-masing dan sudah disemayamkan gitu ya. Dan juga untuk kejadian di Solo ya, Solo Sumatera Barat, tepatnya di Kayu Aro ya, di Solo Sumatera Barat juga. Ya, mudah-mudahan kondisi Solo ya membaik lagi, lekas sembuh gitu ya. Karena memang galodo atau banjir bandang yang melanda itu luar biasa ya. Karena diiringi dari gerombolan batang balok-balok kayu gitu ya, dan juga batu-batu besar gitu ya yang turun dari bukit. Nah, jadi itu banyak sekali menghancurkan bangunan-bangunan yang dilewatinya. Ya, mudah-mudahan kondisinya lebih membaik dan juga luka warga bisa disembuhkan kembali secara fisik dan mental ya, karena memang kalau orang yang namanya kena kejadian musibah gitu ya, psikologinya kena, mentalnya tuh kena ya. Jadi itu butuh yang namanya seperti terapi gitu ya, terapi mental gitu ya, supaya trauma terhadap bencana alam itu sedikit demi sedikit bisa terlupakan. Kalau dilupakan banget gak mungkin saya manggis ya. Kalau orang kena bencana itu melupakan total tuh gak bisa. Kenapa? Tersimpan dalam memorinya. Contoh orang yang sering kena mungkin musibah kebakaran, terus yang mungkin pernah kapal tenggelam ya, belum lagi kayak banjir bandang, gempa bumi dan segala macam. Nah, itu semua orang yang mengalami bencana tersebut itu punya mental yang terguncang gitu ya. Jadi itu gak bisa dihapus di memori ya, kecuali kalau di waktu yang akan datang dia udah mulai tua ya, memorinya udah mulai agak lambat. Nah, mungkin sedikit demi sedikit mungkin agak lupa, tapi kalau misalnya masih kisaran hitungan berapa tahun itu gak bakalan hilang ya kejadian-kejadian tersebut. Jadi memang banyak sekali para psikologi ya itu datang ke tempat kejadian bencana untuk membantu menjaga kesehatan mentalnya terhadap trauma bencana alam tersebut. Salam dangdut, salam dangdut, salam dangdut. Okelah, terima kasih banyak saya Manggis semuanya. Ya, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan untuk Anda. Saya DJ Ale juga mohon maaf ya kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani saya Manggis semuanya di pagi hari ini ya. Kita puterin dulu ya lagu-lagunya nanti sampai nanti jam 10. Makanya jangan pindah-pindah channel, karena nanti jam 10 saya temani Anda lagi di program Zodiak Kita. Nah, kira-kira nih saya Manggis pengen tahu ya apa sih gambaran zodiaknya ya. Nanti boleh gabung di 24187. Tapi untuk di program Minggu Seru, saya pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya Manggis semuanya. Kita ketemu lagi nanti jam 10 pagi di Zodiak Kita, hanya di Radio Manggis 96 FM.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

masih bersama saya DJ Ale di Radio Manggis ya, di edisi Minggu 27 September 2026. Dan terima kasih banyak yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya, di pukul 10 lewat 15 menit waktu Radio Manggis, menemani Anda di hari Minggu yang menyenangkan ya. Akhir pekan bersama keluarga, selamat menikmati nuansa liburannya juga, yang beraktivitas tetap semangat ya. Dan semoga terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis di program Zodiak Kita. Saya hadir menemani Anda sampai nanti jam 1 siang. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat pagi, saya Manggis ya. Gimana kabar Anda hari ini ya? Bersama Radio Manggis, kita kembali menemani Anda dengan program di Zodiak Kita dan beberapa informasi zodiak yang akan kita hadirkan untuk Anda. Dan juga terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Kita samperin dulu deh semua pendengar Radio Manggis dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, yang beraktivitas mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam rezekinya. Dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menemani Anda di hari ini 27 September 2026 ya, di detik penghujung September ya, tinggal beberapa hari ke depan lagi dan akan memasuki awal Oktober. Nah, biasanya kalau orang bilang ber-ber-ber gitu ya, itu kan lebih dominan hujan, tapi ternyata ya semua prediksi-prediksi tidak sama dan tidak apa namanya akurat ya. Tahu kalau dulu benar saya Manggis ya. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya benar, kalau ada ber-ber-ber ujungnya itu bakalan banyak hujan, tapi ternyata tidak ya. Ternyata dari prediksi dari BMKG juga mengatakan ya, kemarau ini akan berkelanjutan katanya sampai Oktober. Nah, tapi enggak tahu deh apa Oktober awal aja, pertengahan Oktober atau sampai bulan Oktober akhir, kita enggak tahu ya. Itu kan yang namanya prediksi kan bisa benar bisa salah ya. Cuman yang tahu tuh kan Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi cuman katanya mungkin di tahun 2026 ini ya, mungkin kemarau itu mungkin agak panjang gitu ya sampai Oktober. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan di bulan Oktober awal ada keajaiban, intensitas hujan lebih banyak ya. Jadi supaya yang namanya perkebunan, sawah ya, dan juga mungkin yang berkaitan dengan kebutuhan air lah, terutama untuk sumur-sumur warga juga yang terdampak, itu bisa kembali full air gitu ya. Karena memang kita membutuhkan air ya, dan terutama juga tingkat untuk air yang di sungai pun lebih meningkat lagi ya, karena memang kita kan mengandalkan Sungai Batanghari ya Sri Manggis ya. Ya, mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih baik lagi di awal Oktober nanti di 2026.

0: Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via Radio Manggis ya, baik yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat kerja ya, maupun juga buat bapak-bapak sopir ya, angkutan umum. Nah, yang lagi pada dengerin Radio Manggis, terima kasih banyak ya. Hati-hati untuk bapak-bapak sopir angkutan umum ya, untuk berkendaraannya, jaga keselamatan penumpang-penumpang Anda ya. Terutama juga mungkin bapak-bapak sopir truk-truk sawit gitu ya, atau truk batu bara ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan pekerjaan ya, yang menggunakan kendaraan roda 4 ya. Kalau pakai motor kan mungkin jarang ya dengerin radio ya, tapi mayoritas yang bawa mobil lah gitu ya. Untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan ya, tetap prioritas keselamatan nomor 1. Oke deh bos, saya manggil semuanya. Seperti biasa ya, di sesi yang pertama kita terima di Lua 4187 untuk 5 orang penelpon ya. Jangan lupa zodiaknya apa dan pengen request lagu dangdut apa yang bakalan Anda dengerin. Kita buka awal sesi pertama di line telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Iya, Mama Elo.
1: Yang kedua, ntar lagi ketiga kayak minum obat.
0: Iya. Yang penting enggak macet ya, Maya.
1: Iya, enggak macet. Kalau macet itu sedih.
0: Kalau macet, kalau macet kayaknya gimana gitu ya? Enggak iya, ini ya.
1: Kalau macet tuh punya kebahagiaan tersendiri gitu.
0: Iya.
1: Bahagia banget gitu dia. Apalagi number one, waduh. Apa sih Pisces?
0: Pisces, ya. Oke, siap Mama. Lagunya apa, Ma?
1: Dasi dan Gincu. Sampai jam berapa, Le?
0: Sampai jam 1, Mama.
1: Iya, buat Ale mentugas, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Mama Elo ya yang ada di Simpang Rimbo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mama Elo lagi
0: perdana. Mama Elo lagi perdana, benar banget Bunda. Jarang-jarang
1: tadi
0: tuh.
1: Tadi saya sempat nelpon Bunda tadi lagi di pasar.
0: Oh, lagi di pasar. Oke.
1: Gemini ya.
0: Gemini Bunda siap. Yeah. Oke deh, lagunya
1: setia
0: apa Bunda?
1: Selamanya bisa enggak?
0: Setia untuk selamanya itu lagu siapa?
1: Aisyah,
0: Happy. Oh, itu enggak bisa, Bunda. Itu lagunya remix.
1: Oh, enggak bisa ya?
0: Iya.
1: Udah kalau gitu, Min. Lagu dari Dul Sumbang bisa, Pak?
0: Dul Sumbang enggak bisa, Bunda.
1: Udah bisa juga.
0: Iya. Iya, pokoknya pokoknya lagu dangdut gitu ya.
1: Radio Cinta, Le.
0: Radio Cinta. Oke, siap, Bunda.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya, Bu Desila.
2: Pas masuk rumah, buka radio siaran.
0: Iya.
2: Abis cari kayu.
0: Oh, lagi cari kayu.
2: Kayu bakar.
0: Oh, buat masak.
2: Ini kadang rebus air, itu kan?
0: Oh, oke, okay. Berarti kalau rebus-rebus air pakai kayu bakar gitu ya, Bu De ya?
2: Iyalah, mengirit gas.
0: Biar menghemat gas gitu ya.
2: Karena masih ada yang dimanfaati.
0: Mm-mm, benar. Karena juga kan gampang didapat juga ya.
2: Iya, di sebelah-sebelah rumah pondok nih lah, Mas.
0: Oh, dekat-dekat sebelah tempat Bude tinggal lah ya.
2: Iya, sama rebas-rebas bawah sawit gitu kan.
0: Iya, jadi lumayan daripada kayunya dibiarin ya.
2: Ya, soalnya baru 1 tahun 2 bulan kan masih agak keras kayunya ya.
0: Iya,
2: jadi
0: betul.
2: Ambil gitu.
0: Oke, siap, nah. Budeh.
2: Virgo,
0: oke deh.
2: Lagunya yang mana mungkin kapal sampai ke tujuan itu? Apa judulnya, Mas?
0: Mana mungkin kapal sampai ke tujuan?
2: Apa?
0: Mana?
2: Ayah Mansur.
0: Oh iya, tahu.
2: Itu yang cewek ada tuh, Mas.
0: Sebentar
2: biru,
0: Bude ya.
2: Biru gitu kenapa? Apa judulnya lupa?
0: Iya, saya juga lupa nih. Oh iya. Mana mungkin. Oh, oke. Okay. Tajamnya karang.
2: Kok tajamnya karang? Kok biru-biru?
0: Biru-biru.
2: Jauh kali.
0: Biru-biru itu kena cubit tuh biru-biru. Iya. Mana mungkin.
2: Bukan. Yang cewek ada tuh, Mas.
0: Tajamnya karang.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Ya itu yang Budep bilang mau minta lagu itu lupa.
0: Oh, oke deh, siap. Penyanyinya Revina Alvira. Tajamnya maka karang.
2: Bang ini untuk keplu-kepluan apa-apa gitu kan?
0: Heeh. Siap. Revina Alvira. Iya, Bude. Siap?
2: Iya.
0: Heeh.
2: Semuanya aja ya.
0: Oke, Bude.
2: Bagus, semangat.
0: Siap.
2: Pokoknya lanjut sampai jam 1.
0: Amin.
2: Bude lanjut juga nanti.
0: Lanjut masak-masak ya.
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Sudah tadi pagi.
0: Oh, sudah tadi pagi ya.
2: Ya. Tunggu, Mas.
0: Iya, Bude.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga ya buatnya Bude Sila sama Pak Dea. Selamat sibuk-sibuk ya di dapur. Ya, masih kita lanjutkan kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bapak Udin.
3: Apa kabar, Saleh?
0: Alhamdulillah ya, sehat. Bapak Udin apa kabar juga?
3: Ya, sehat luar dalam.
0: Alhamdulillah.
3: Berkat apa, Leh?
0: Berkat susu Zigo 26. Selalu kambingnya sehat, sehat, susunya sehat.
3: Oh, bukan tulangnya, bukan
0: ya? Oh, bukan. Kan kalau kambing sehat, susunya juga bagus hasilnya.
3: Pinter banget sekarang.
0: Kan buat dikonsumsi.
3: Oh, gitu.
0: Gimana nih cuaca di seputaran Marene nih, Bapak Udin?
3: Ya, hari ini cerah.
0: Cerah berawan.
3: Ya, kalau cerahnya asalnya hilang ya, kemana entah.
0: Mm-mm, cerah-cerah kabut gitu ya.
3: Kalau pagi gelap banget ya.
0: Iya, betul. Tadi pagi tuh kabutnya agak pekat saya lihat. Enggak ya, tebal.
3: Ya, penting hati kita enggak gelap aja.
0: Jangan. Hatinya tetap harus cerah ya.
3: Ya, kayak Budi Villa tuh selalu enjoy.
0: Oh, dia ya, santai. Pulang-pulang selalu bawa kayu bakar.
3: Pulang-pulang bawa sawi.
0: Bawa sawi, ya. Pulang-pulang bawa ubi gitu kan.
3: Enak hidupnya ya. Rumah samu penak Budi Villa ya.
0: Rumah samu penak. Budi Villa. Iya deh, Bapak Udin zodiaknya apa nih?
3: Aries sudah diambil belum?
0: Aries belum.
3: Nah itu aja lah. Kalau bintang muda tuh kayaknya ada perubahan lah
0: ya. Udah ada perubahan itulah ya. Ya deh, lagunya apa nih Bapak Udin?
3: Lagunya Gaun Merah Jambu.
0: Gaun Merah Jambu.
3: Masa aja boleh kalau sudah ke AUA katanya.
0: Asik.
3: Oke, terima kasih Lu.
0: Iya Bapak Udin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bapak Udin ya di seputaran Marene. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, buka le pintu le.
0: Sudah masuk. Bunda Rida masuk aja.
4: Iya masuk terus katanya kan. Jadi iya, ditutup lah pintunya.
0: Ya enggak lah, kalau udah masuk ngapain ditutup lagi. Tekurung lah di dalam.
4: Iyalah, Leo ya.
0: Leo, oke.
4: Iya.
0: Lagunya?
4: Lagunya ini Bella Minta ya, tadilah ingat.
0: Apa tuh?
4: Birunya Cinta ya.
0: Birunya Cinta. Oke, siap.
4: Senior, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Yang terbaik ya. Terima kasih. Waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selamat pagi semuanya. Udah 5 penelpon ya, kita langsung bacain dulu zodiak yang pertama. Ada Pisces. Hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Dan untuk keuangan, belajarlah dari pengalaman sebelumnya ya. Jangan terlalu boros. Dan buat asmaranya, hubungan asmara sedikit mengalami ketegangan.

Dan kita beralih ke yang kedua, ada Gemini, jalani hari dengan sabar ya sambil menunggu waktu yang tepat. Dan untuk keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan untuk membeli hal-hal yang tidak penting. Dan buat asmaranya, kurangi sikap keras kepala Anda.

Lanjut yang ketiga ada Virgo, tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan ya, dan keuangan, peluang untuk memperbaiki keuangan Anda masih terbuka lebar. Asmaranya, suasana hubungan sedang berjalan baik untuk keduanya.

Yang berikutnya ada Aries, jangan terburu-buru panik ya saat Anda mengalami permasalahan, tetap sabar dan juga cari solusi ya. Untuk keuangan jangan ragu mencoba langkah baru ya, terutama untuk yang mendatangkan hasil positif. Dan buat asmaranya, hindari terlalu banyak bergurau atau melakukan hal-hal yang berpotensi merusak suasana.

Ke Leo, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang ya, dan keuangan tetap waspada meskipun banyak yang bersikap ramah kepada Anda. Asmaranya, ciptakan suasana yang lebih santai terhadap pasangan.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.

0: Wah,
1: enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu. Biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan Madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ibu nih, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sak wis rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
5: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
6: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Dangdutlas Kota Jambi.
1: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya.
2: Asik goyang.
4: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
6: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
7: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
9: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
10: Re, nih, kopi buat kamu.
11: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
10: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
11: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
12: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
11: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
12: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
13: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
14: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Selamat siang, saya Manggis semuanya lepas dari pukul 11:11 ya di Radio Manggis untuk saat ini. Terima kasih banyak untuk Anda selalu setia terus mendengarkan Radio Manggis ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan menemani Anda yang sedang beraktivitas maupun yang sedang beristirahat di rumah ya, tepatnya Minggu 27 September 2026. Yang baru bergabung, selamat siang. Yang setia mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, semuanya terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap semangat buat Anda semuanya dan dalam keadaan sehat selalu.

Ya, menemani siang Anda di hari ini ya, Kota Jambi dan sekitarnya dengan kondisi panas berawan ya. Mungkin ada campuran kabut ya, kabut asap untuk beberapa wilayah di Kota Jambi dan sekitarnya. Dan kondisi yang kita rasakan juga mungkin masih dari pantauan BPBD dan juga mungkin dari pantauan pemerintah setempat ya. Mengingat polusi udara yang kita rasakan juga masih dengan kadar yang belum sehat. Nah, jadi makanya dihimbau buat Soe Manggis yang beraktivitas di luar, terutama untuk Anda yang memang seharian full di luar, jangan lupa menggunakan masker ya, karena memang untuk indeks polusi udara kita belum stabil. Dikarenakan mungkin masih ada beberapa titik api yang melanda di beberapa wilayah ya, terkhusus untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Dan dihimbau juga buat Soe Manggis semuanya, dikarenakan kita masih dalam kondisi musim kemarau, untuk Anda tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar lahan ya, dengan cara membuka lahan dengan cara membakar ya, dan juga tidak membakar sampah sembarangan, terutama di tempat-tempat yang rawan ya, cukup banyak dedaunan kering ya, terus juga mungkin tumpukan sampah yang gampang memicu petikan apinya. Terus juga di kondisi lahan yang banyak permukiman warga. Nah, jadi makanya benar-benar untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar Anda.

Dan juga gak lupa nih buat saya Manggis yang kondisinya lagi tidak fit ya dari beberapa hari kemarin ya. Kayaknya mau ngapa-ngapain tuh kayaknya lemes gitu ya, gak bertenaga atau memang benar-benar sudah harus butuh rehat banget ya. Untuk Anda yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Kalau sudah dibawa periksa, obatnya diminum teratur, istirahat yang cukup, jangan lupa rutin juga minum air putih ya. Minimal itu 8 gelas sampai 10 gelas per hari. Apalagi ditambah kalau kita nih musim panas kan bawaannya haus ya. Kalau seandainya Sobat Manggis pengen minum es, air es boleh. Tapi jangan kebanyakan juga karena itu gak bagus juga ya. Dan juga buat konsumsi selingan lah ya kalau Anda hobinya

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mbak Ajeng.
0: Ketemu lagi, Mas.
1: Ketemu lagi.
0: Tapi aku hari ini galau, Mas.
1: Galau, kenapa galau?
0: Nggak tahu, nggak
1: mood. Jemuran lagi belum kering ya?
0: Jemuran udah kering.
1: Oh, udah kering.
0: Masukin mesin cuci, jemur dikit, udah kering.
1: Oh iya, benar. Kalau udah
0: masak nggak mood, Mas.
1: Lagi masak nggak mood karena lauknya nggak enak ya? Atau menu hari ini kayaknya kurang selera.
0: Memang selera lah, mau bikin orek aja, Mas.
1: Oh, orek-orek tempe,
0: kacang panjang. Tempe,
1: katering, iya.
0: Goreng kerupuk.
1: Nah, enak lah tuh, jadi harus mood makannya gitu kan. Harus selera gitu.
0: Mas Andi gak ada, Mas, ya pergi, Mas, jadi gak mood malam.
1: Oh, lagi gak mood, ya. Ya udah, kirim aja foto makanannya gitu kan.
0: Beunian. Dan nomor WA itu ya.
1: Betul.
0: Ya, ntar dikirim.
1: Ya udah, siap, Mbak Ajeng. Zodiaknya apa nih?
0: Leo sudah diam.
1: Leo sudah.
0: Ya udah. Ini aja apa Capricorn aja udah.
1: Capricorn belum.
0: Nah, itu aja Capricorn.
1: Oke, siap. Lagunya apa, Mbak Ajeng?
0: Zodiaknya seseorang.
1: Zodiaknya seseorang. Oke.
0: Lagunya Pria Idaman aja.
1: Pria Idaman. Oke, deh, siap.
0: Malamnya buat semuanya aja ya.
1: Iya, Mas, ya. Mbak Ajeng.
0: Jangan lupa konsumsi air bening, Mas.
1: Siap.
0: Makasih, Mas.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mbak Ajeng di Sungai Lilin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Tamrin. Terlambat Bang Tamrin ya. Zodiaknya udah ada yang ngambil ya. Iya, sehat ya, Bang ya.
2: Kabar jauh.
1: Alhamdulillah.
2: Ya,
1: yang belum ada Cancer, Libra, Scorpio, Taurus, Cancer aja. Yeah. Oke lah, siap Bang. Lagunya apa, Bang?
2: Lagunya Si Miskin Bercinta.
1: Si Miskin Bercinta.
2: Iya, ini masak apa, tempe ya?
1: Lagi masak tempe katanya.
2: Iya, campur terlalu enak.
1: Orek-orek tempe katanya, Mbak Jan.
2: Salamnya untuk berjalan-jalan ya.
1: Amin.
2: Iya, selamat tugas, Bang. Bapak Indah Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Amin.
2: Terima kasih, Bujari.
1: Sama-sama, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bang Tamrin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Tante. Hadir lagi, Tante.
3: Iya, boleh kan?
1: Boleh.
3: Iya, gimana lagi?
1: Apa kayak mana ini? Lagi ya? Yang belum, Tante, ada Aquarius, Sagittarius, Taurus, Scorpio, Libra. Cancer udah barusan diambil sama Bang Tamrin tadi.
3: Anu, apa yang tadi yang kamu...
1: Aquarius, Sagittarius, Taurus, Sagittarius.
3: Iya, Sagittarius aja.
1: Sagittarius aja. Oke. Ya. Lagunya apa, Tante?
3: Lagunya Pertengkaran.
1: Pertengkaran.
3: Boleh?
1: Boleh.
3: Maksudnya,
1: iya, Tante. Ya. Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tante Butet di Palmera. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Ijal.
4: Apa kabar nih, Ijal?
1: Sehat, Bang. Gimana kabarnya juga nih, Bang Ijal?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, Bang Ijal, zodiaknya yang belum ada Aquarius, Taurus, Scorpio, sama Libra.
4: Taurus aja.
1: Taurus aja, oke deh, boleh. Siap, lagunya apa, Bang?
4: Lagunya apa ya? Apa ya? Dari Roma udah naik belum?
1: Roma belum.
4: Udah ya?
1: Roma yang mana, Bang?
4: Roma apa aja? Tabir Kepalsuan.
1: Tabir Kepalsuan. Oke, siap, Bang Ijal.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga, Bang Ijal ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Abdullah.
5: Iya.
1: Yang belum nih, Bang, ada Libra, Scorpio, sama Aquarius, Bang.
5: Libra aja.
1: Libra aja, oke lah. Lagunya apa, Bang?
5: Lagunya, apa namanya itu?
1: Mm-hmm.
5: Aku ke Penghulu.
1: Bawa ke Penghulu.
5: Iya.
1: Bawa ke Penghulu darinya Lesti.
5: Ya, betul.
1: Oke lah, siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, semanggi sudah lengkap 5 orang. Lanjut yuk kita bacakan Capricorn dulu ya. Meski situasi hari ini terasa kurang mendukung, keberuntungan masih berpihak pada Anda. Keuangan, kendalikan emosi saat mengatur keuangan ya. Dan asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin hangat.

Lanjut yang kedua ada Cancer, meski suasana hari ini cenderung santai, tetap sabar ya. Dan keuangan, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru. Dan asmaranya, jangan memaksakan terlalu banyak kehendak Anda.

Ada Sagittarius ya, walaupun situasi tampak tenang ya, tetap harus mawas diri dan keuangan, tidak perlu terlalu memikirkan berbagai macam komentar negatif orang ya, dan asmaranya jangan sampai kesalahan di masa lalu Anda terulang kembali.

Kita beralih ke yang selanjutnya, ada Taurus ya. Sikap tenang adalah kunci untuk menghadapi berbagai persoalan dan keuangan. Tetap jalankan rencana dengan penuh hati-hati. Asmaranya, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana pasangan Anda.

kelima ada Libra, seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu optimis ya, pasti ada solusi. Dan keuangan, arus pemasukan cukup baik. Asmaranya, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang-orang yang tidak disukai pasangan.

Ya, semuanya 5 zodiak sesi kedua udah kelar, kita bacakan untuk Anda ya. Menemani suasana siang Anda yang sedang santai di rumah, selamat istirahat. Atau yang mungkin di sebagian Sway Manggis ada yang mau siap-siap OTW, ya biasa kalau hari Minggu ya. Banyak jadwal kondangan, nah mungkin sebagian karena mau berangkatnya sekarang, karena mungkin lokasinya cukup jauh ya. Untuk Anda yang mau berangkat pergi kondangan berkendaraan pribadi, ya hati-hati di jalan. Jangan lupa tetap pantau kondisi keadaan di perjalanan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Yang sedang bekerja tetap semangat luar biasa untuk Anda. Jangan lupa ya, ini kan hampir mau jam setengah 12 siang ya. Jam-jam rawan makan siang ya, karena perut lapar. Nah jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas, dipending dulu pekerjaannya, cari makanan dulu atau mungkin bawa makanan dari rumah ya. Untuk Anda yang sedang menikmati santap siangnya sambil mendengarkan Radio Manggis, semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda hari ini. Dan juga diingatkan kembali saya Manggis ya, untuk jadwal sholat zuhur ya, ini jam 12. Karena memang jadwal sholat itu cepat banget ya. Kalau zuhur jam 12 sudah zuhur, jam 3 sore udah asar, jam 6 lewat 3 menit udah maghrib ya. Isya jam 7 lewat 10 udah isya. Subuh ya jam berapa? Jam 4 kurang 15, jam 4.40 apa 4.5 ya udah subuh. Jadi memang perputaran rotasi bumi itu membuat kondisi jadwal sholat kita pun dipercepat ya. Tapi nanti bertahap, lama-lama nanti turun jadwal sholat semakin lama juga ya. Tapi untuk saat ini memang jadwal sholat kita cepat ya, jam 12 siang zuhur dan jam 3 sore udah asar dan begitulah selanjutnya ya. Oke deh, untuk menemani suasana Anda dengan segala aktivitasnya, yang sedang menikmati santap siang juga maupun juga yang sedang istirahat di rumah di siang hari ini, kita akan hibur Anda dulu dengan alunan lagu-lagu dangdut yang sudah di request. Pastikan tetap stay tune terus bersama Radio Manggis 96 FM.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300

0: Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap-tap goyangnya. Mainkan.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan sahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena

0: membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat siang, Sohe Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di Radio Manggis ya di hari ini Minggu 27 September 2026. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan ya menemani siang Anda. Lepas dari pukul 12 lewat 32 menit di Radio Manggis ya, kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita di zodiak kita. Dan mudah-mudahan juga bisa memberikan sesuatu hiburan lah ya buat saya Manggis yang sedang beraktivitas. Apalagi untuk Anda yang memang hari Minggu kan ada beberapa yang sedang kerja ya. Tetap semangat buat Anda semuanya dan tetap jaga kesehatan di kondisi musim panas dan kemarau yang masih kita rasakan sampai sekarang. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya maupun yang baru bergabung siang hari ini. Terima kasih banyak ya, tadi kita udah berikan semua informasi zodiak ya. Dan tersisa masih ada beberapa lagi, tapi kita akan langsung aja berikan informasi zodiak yang belum kita berikan untuk Anda. Dan yang baru bergabung juga selamat siang buat Anda, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Semoga menyenangkan ya akhir pekan Anda bersama keluarga di edisi hari Minggu ini.

Oke lah, saya Manggis, kita lanjut yuk. Untuk zodiak yang berikutnya ada Scorpio. Hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji ya, kalau misalnya belum yakin nih untuk menepatinya. Dan buat keuangan, kondisi finansial cukup rentan. Jadi mungkin Anda harus lebih ekstra dalam pengelolaan pengeluaran. Untuk asmaranya, hubungan asmara sudah mulai membaik.

Kita beralih ke zodiak kita yang terakhir, ada Aquarius. Iya, buatnya Aquarius, yakin ya setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Yang penting Anda tetap berpikir positif ya. Dan untuk keuangan, pastikan pengeluaran tetap dalam batas kemampuan Anda. Buat asmaranya, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang kadang bikin kesal ya, tetap harus bersikap ramah dan tidak mudah terpancing. Ya, saya bagi semuanya lengkap sudah informasi zodiak yang kita hadirkan untuk Anda, yang pastinya semoga terhibur ya dengan informasi zodiak, jangan ditelan mentah-mentah ya. Apapun itu segala informasi zodiak yang kita sampaikan ya, plus minus ya segala sesuatunya tidak selalu harus berkaitan dengan apa yang Anda rasakan gitu ya. Dan juga buat saya manggis yang mungkin jam-jam segini ada yang sudah mau kondangan ya, OTW nih, hati-hati di jalan buat Anda. Yang lagi mager, gak kemana-mana, selamat istirahat, jaga kesehatan kalau yang lagi sakit ya. Mudah-mudahan di hari besok bisa tetap semangat kembali untuk melakukan semua aktivitas pekerjaan Anda. Saya DJ Ale juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya manggis ya di hari ini. Dari pagi juga udah nemenin saya, terima kasih banyak. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis ya, karena nanti akan kita berikan hiburan kembali dari jam 1 sampai jam 4 sore dengan musik yang berbeda, lagu-lagu pop Indonesia. Nah, jadi buat Anda yang pengen dengerin lagu-lagu pop Indonesia, nanti bisa bergabung ya di jam selanjutnya. Tetapi saya pamit undur diri ya, sampai batas jam 1 aja. Nemenin saya Manggis semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah nemenin saya dari jam 6 sampai sekarang hampir menjelang jam 1 siang ya. Selamat berakhir pekan, salam sehat untuk Anda bersama keluarga tercinta, tetap berhati-hati dalam aktivitas, dan prioritas nomor satu keselamatan Anda dalam berkendaraan bersama keluarga. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Oke, saya Manggis, sekaligus saya DJ Ale, pamit undur diri untuk siang hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi mengandung mikro

0: positif juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: 96 FM, Radio Manggi, heboh dan lucunya, asik goyangnya.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: 9 FM Radio Manggis Pop Indonesia Asik Nostalgia Edition. Selamat siang Sohib Manggis di Seantero Jambi. Gimana kabarnya siang hari ini ya, di hari Minggu 27 September 2026. Di luar sana kota Jambi masih diselimuti oleh asap. Aduh, kayak jadi kayak udah sesak banget ya, kita dibuat asap Soe Manggis ya, udah sebulanan lebih kayaknya ya. Sempat menghilang beberapa hari kemarin, udah pada alhamdulillah gitu kan. Asapnya udah hilang, udah berkurang, tahu-tahu muncul lagi. Gak tahu deh Soe Manggis ya, kenapa bisa datang dan muncul. Datang dan pergi sesuka hati. Mudah-mudahan tetap sehat aja lah semuanya Soe Manggis ya di hari Minggu ini. Dan di 96 FM Radio Manggis kembali ada Muri yang menemani Anda siang hari ini menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Tapi kali ini kita ada di sesi Nostalgia Edition atau lagu-lagu pop nostalgia ya. Spesial nih ya untuk yang udah merasa tua. Udah merasa tua karena nostalgia itu kan identik dengan lagu-lagu lawas gitu Soe Manggis ya. Tapi yang barusan enggak lawas-lawas banget sih, tapi bisa dibilang sudah cukup inilah, cukup lama ya, 20 tahunan yang lalu kali ya, Krisdayanti dengan Penantian. Soalnya kalau saya lihat di TikTok tuh ya, ada konten yang make lagu ini. Aduh, katanya jadi ingat dulu waktu masa-masa SMP atau SMA, sekarang udah anak dua gitu kan. Berarti udah lama juga nih lagu kan. Kita tinggalkan saja ya, satu karya dari Indra Lesmana Soe Manggis ya di siang hari ini dengan Penantian. Di 10 menit lewat dari pukul 13 siang waktu di Radio Manggis 96 FM Jambi. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, dan juga Soe Manggis yang selalu setia monitor di sini ya. Baiklah, di Pop Indonesia Asik spesial lagu-lagu nostalgia siang hari ini, yang mau ikutan gabung seperti biasa Anda bisa pencet-pencet kembali nomor teleponnya di 0741241087 ya, atau nanti komen. Oh, untuk komen-komen belum saya ini update statusnya Soe Manggis ya. Jadi untuk yang mau telepon aja dulu di sini, oke? Okay? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Muri.
0: Selamat siang juga Ma Elo.
1: Pisang goreng sama kopi.
0: Yuh, sama pisang
1: air putih anget.
0: Banyak amat kopi-kopi aja, air putih aja.
1: Anget sedrum, sedrum setengah liter. Kopi, pisang di sebelahnya pisang goreng.
0: Jangan banyak-banyak ngopi.
1: Kayaknya udah pernah salah.
0: Kopi manis apa kopi pahit?
1: Janganlah, hidup udah pahit tambah pahit lagi, janganlah Muri,
0: ya Allah. Oh, jadi kopi manis ya?
1: Enggak manis-manis banget lah.
0: Jangan. Jangan suka sama yang manis-manis, banyak mematikan yang manis-manis itu.
1: Jangan nolak, ya Allah. Standar lah, kalau kopi saset enggak pakai gula, tapi kalau kopi hitam pakai lah dikit.
0: Itu kopi-kopi yang ini ya, langsung jadi apa kopi yang memang diseduh
1: kadang
0: gitu?
1: Kadang hitam dulu, terserah apa yang ada, disapu bersih.
0: Oh, disapu bersih. Kopi Jambi ya. Kopi Jambi.
1: Bukan, kemarin menantu bawain dari Bengkulu ada.
0: Oh, ada ya.
1: Kopi Bengkulu enak banget.
0: Enggak cinta Jambi. Enggak cinta Jambi nih.
1: Bukan enggak cinta Jambi kali ah. Cuman kan dibawain oleh-oleh saya.
0: Oleh-oleh.
1: Iya, dia bawa mobil kan, bawa mobil apa pariwisata, dikasih oleh-oleh bawa. Tapi tetangga enggak mau ngasih kopi sama tetangga, sama doyan enggak mau. Enak kopi lagi. Udah pernah rujuk apa talak tujuh turunan sama kopinya Muri. Rujuk lagi, ya Allah, tapi enggak kering enggak.
0: Jadi tiap hari itu mesti ngopi gitu.
1: Paling enggak satu gelas
0: ya. Pagi, hari, sore, ya. Apa siang gini? Maka terserah.
1: Cuma siang.
0: Oh, siang.
1: Bisa ngantuk, diganjal mata sama kopi gitu.
0: Oh, ngono toh.
1: Mau ngopi?
0: Saya enggak ngopi saya.
1: Nyusu juga enggak?
0: Nyusu aja saya.
1: Aja yang kemana-mana pikiran lah, Muri sendiri.
0: Sendiri aja di sini.
1: Nggak ada undangan?
0: Nggak ada, hari ini nggak ada.
1: Lagi kosong.
0: Lagi kosong aja hari
1: ya
0: ini.
1: Allah. Ya Allah, minta lagu boleh?
0: Apa lagunya?
1: Apa sih emang ada luka yang tak terlihat?
0: Aduh, ada? Luka yang tak terlihat ada, ya.
1: Ngasal tuh ngacak tuh judul ada poinnya.
0: Astagfirullahaladzim, Muri. Lukanya di dalam gitu ya.
1: Dalam banget.
0: Dalam banget ya Allah.
1: Oh, jangan nanti nangis mewek ah, jangan.
0: Itu lagu lama apa lagu baru?
1: Lagu baru kayaknya.
0: Kita lagi lagu-lagu lawas kita.
1: Lagu lawas, gelas-gelas kaca.
0: Wah.
1: Apa sih baru kelawasan?
0: Lama banget itu kan gelas-gelas kaca. Nia dan Niyati.
1: Iya lawas banget, enggak bisa ya.
0: Gelas-gelas kaca.
1: Enggak pulangkan ke orang tua saya gitu.
0: Ayo, kan ya wes lah.
1: Ya Allah.
0: Gelas-gelas kaca nanti saya puterin.
1: Muri, emang lawas banget apa tengah-tengah lawas?
0: Enggak, itu udah itu kayaknya 1 juta tahun yang lalu.
1: Udah embrace death ya Allah.
0: Zaman Jurassic Park dulu.
1: Kota orang Jambi zaman bengen gitu.
0: Ya wes lah nanti gelas-gelas kaca nanti saya puterin ya.
1: Ya udah, yang pendengarnya udah banyak mana yang modar tuh kayaknya. Ini satu yang mulia, ini masih
0: gelas-gelas kaca. Oke silakan.
1: Sekarang sempat belain ya Allah, minang mau ninggal ya astagfirullahaladzim. Ramblan, Sofwan, Amma Talam Banjar sama Bude Sumarno, Bude Sila, Rudi Singerti, Azami, Pak Sarbin, Pak B. Sapani juga, Azami, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Amar di Salang Bakung, siapa lagi ya Allah, Pak Firdaus di Bugempil, Mae, Nila, Mbak Mala,

0: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Elo ya yang ada di Simpang Rimbo. Kita spesial lagu-lagu lawas atuh ya, ya di siang hari ini saya manggis ya. 24187 di belakang Mak Elo nanti lagunya gelas-gelas kaca. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mui, sehat juga, Mui.
1: Iya, gak kemana-mana hari ini.
2: Gak ada undangan, Mui. Bebas kita, Mui, di rumah. Mau balik, mau tidur, enggak lah.
1: Iyalah. Gak jualan hari ini?
2: Tadi jam 10 udah habis.
1: Udah habis.
2: Iya, kebetulan dari pagi itu rame terus, langganan baru turun semua.
1: Oke, ya. Cepat ya habisnya hari ini ya.
2: Iya, kebetulan langganan baru turun semua. Biasanya enggak ada bungkus. Biasa enggak mau ngajak kanti, ya ngajak kanti ye.
1: Ngajak kanti ye, yo.
2: Iya.
1: Oke lah, lagunya apa?
2: Itu lagu lawas, yo.
1: Iya.
2: Burung Camar.
1: Burung Camar. Oke, nanti seputar ini ya, Bunda.
2: Ya, waktu salam dibagi sama Mama Elo lah tadi.
1: Iya, Mak Elo.
2: Nangis ke Mama Elo lah salamnya.
1: Iya, sama bae dak.
2: Sama bae salam itu juga.
1: Iya, betul.
2: Nebe ke Bapak Elo sangi ke buntun Mak Elo bae.
1: Iyalah.
2: Makasih Mulia,
1: salam
2: semua
1: itu. Iya Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda Tasyawati ya, di Cempaka Putih ya, kita tinggalkan saja saya panggil ya. Di belakangnya satu penelpon lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo Radio Manggis, selamat siang. Anda bergabung dengan Pop Indonesia Asik Nostalgia Edition. Halo, selamat siang.
3: Siang kembali Mas Muri, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Bu Desila Suaputat.
3: Iya.
1: Gimana di sana suara Radio Manggis yang hari ini kedengaran?
3: Udah, kemarin sore udah denger.
1: Oh, kemarin sore nggak denger ya?
3: Malam itu Bude muter-muter nggak ada.
1: Nggak ada Murinya yang ngomong.
3: Tenggelam.
1: Nggak kedengeran saya ngomong berarti ya?
3: Iya, nyarinya susah, makanya sana sini adalah patin.
1: Berarti bye. Saya ngomong sendiri tadi malam dong.
3: Ya ini apa ya Mas, suara penelpon ini ada.
1: Terus?
3: Yang siaran ini timbul tenggelam dari.
1: Suara lagunya gimana? Suara lagunya?
3: Alah, Bude muter sebentar, dak sana sini nyari, dak ketemu, rosok-rosok bye.
1: Oh, iya.
3: Lagu sama bye Mas?
1: Iya, lagunya kecil juga.
3: Iya, soalnya kan dari sore itu sama. Acara Minang itu sudah kayak gitu.
1: Tapi suara penelponnya kuat.
3: Iya.
1: Oh, ngono toh.
3: Yo ngono yeah. Orang ini. Udah telepon DJ Alitan tengah jam 3 lewat sepertiga. Yeah.
1: Biar bisa dianalisa salahnya di mana gitu kan.
3: Iya, yeah, sekarang dari pagi tadi sudah lancar sih.
1: Alhamdulillah.
3: Gak kabar Mas?
1: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Tadi pagi tempat puji udah hujan loh.
1: Hujan ya?
3: Pagi ya, sudah sampai kebun jam 7 sampai kurang 10 menit hujan tapi enggak deres, tapi basah motor enggak bisa.
1: Gitu.
3: Sampai jadi rumah balik kering.
1: Balik berarti ya.
3: Udahlah, jadi sawit aja.
1: berarti suruh istirahat.
3: Enggak istirahat.
1: Loh terus?
3: Ke sawit lah.
1: Oh, ke sawit.
3: Bersih-bersih sawit lah.
1: Gitu toh.
3: Yo. Bude tuh mau badan sehat, mana pernah lah diberhenti di rumah, loyur. Loyurnya di kebun.
1: Aduh, sekali-kali ya istirahat.
3: Ya kalau badannya enak gitu, yo di rumah tuh udah enak rasanya. Gatel tangannya.
1: Udah biasa ini kan, udah biasa iya. Kerja gitu kan.
3: Iya, nengok kebun bersih kan enak juga gitu kan.
1: Iya.
3: Ini Mas Rama Nelu yang di Pelangket Tempino monitor nih Mas.
1: Oh, lagi dengerin ya?
3: Ya, Mas Rama Nelu tuh kalau masuk apa namanya? Kang Sule.
1: Oh, Kang Sule namanya.
3: Iya, kalau masuk Manggis.
1: Oh.

0: Iya deh.
1: Lagune Memori ya Mas.
0: Memori.
1: Anu. Remeja pisah ya.
0: Remeja pisah.
1: Ah.
0: Apa?
1: Sing kae opo? Nasi pengamen.
0: Nasi pengamen tuh lagu dangdut.
1: Iya kan tadinya pop dianya.
0: Ada ya popnya?
1: Ada.
0: Oh gitu ya.
1: Langsung didandutin itu.
0: Itu tahun berapa sih?
1: Coba dicariin kalau nggak ada.
0: Tadi. Ah,
1: ada dulu memang pertama itu kok.
0: Emang lagu pertamanya itu ini ya? Apa yang, lagu pop,
1: pop
0: ya?
1: Asli, pop asli.
0: Oh pop asli ya?
1: Ya sama ya sahabatku tuh kan pertama kan memang pop.
0: Iya iya iya. Ntar deh saya puterin ya. Takut iya iya iya. Saya...
1: Ano kan?
0: Ano.
1: Ah itu.
0: Yowis lah Bude.
1: Buat salamnya ini tadi baru malah membawa hati ya.
0: Iya.
1: Melepuh. Baik juga melepuh. Semalam masih menangis Mas.
0: Oke deh Bude.
1: Mas semangat ya selalu yo.
0: Iya dong.
1: Iya harus dong.
0: Harus dong.
1: Gitu loh.
0: Iya dong.
1: Ada asap apa asap belum masih Mas?
0: Masih. Padahal kemarin udah hilang asapnya terus datang lagi asapnya. Aduh pusing deh.
1: Dua hari tuh rasanya sudah seneng.
0: Udah gitu kan? Seneng banget. Aduh, alhamdulillah normal lagi itu kan. Tahu-tahu muncul lagi.
1: Kemarin tipis.
0: Iya kemarin. Ah kemarin tebel kok kemarin.
1: Tebel ini perasaan Bude.
0: Iya, tebel hari ini lagi kan. Iya. Tadi pagi bangun tidur pas keluar rumah tuh bau asapnya tuh udah nyengat.
1: Bedong.
0: Iya.
1: Kalau Bude udah nyengat hidung cuma nampak, cuma kan tempat Bude malam gelap mendung iya. Memang begitu.
0: Ya wis lah.
1: Ya wis. Bun ya Mas?
0: Iya Bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya Bude Sila dari Saputat. Oke lah saya manggis ya yang tadi udah request gelas-gelas kaca Nia dan Yati.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan

0: penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Salam.

0: 96 FM Radio Manggis Pop Indonesia Asik Nostalgia Edition. Kita tinggalkan saja satu yang cukup lawas ya, dari almarhumah Poppy Mercury siang hari ini saya Manggis ya, dengan Badai Asmara di 45 menit lewat dari pukul 13 siang ya. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 96 FM Radio Manggis yang tentunya masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Hajima nomor 201 Kampung Manggis Kota Jambi ya. Masih di 0741241087 menemani istirahat Anda di siang minggu ini ya. Kita persilakan kembali buat Sohib Manggis yang mau ikutan bergabung ya di sini untuk request lagu-lagu kenangannya ya di siang hari ini. Ataupun Sohib Manggis yang hari minggu ini lagi banyak kegiatan tuh ceritanya ya. Lagi apa ya, mungkin lagi ada pesta gitu ya, lagi ada acara di rumahnya atau rumah keluarga barangkali saya Manggis ya. Selamat siang saja dan semangat aja lah ya, bahagia selalu bersama dengan keluarga besar Anda hari ini saya Manggis ya. Baiklah, kita coba lihat di Facebook ada siapa gerangan di sana. Ada mana nih? Ada Edi Sandiki Edi hadir. Iya, dari Sri Gunung Musi Banyuasin. Oh, ala jauh ya. Request lagunya dipilihkan saja. Titip salamnya buat semuanya. Terima kasih katanya. Terima kasih juga Sri Sandiki Edi. Edi. Ribet banget namanya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Butet. Kabarnya baik, sehat.
1: Amin.
0: Ya, bagaimana dengan Kakak Butet?
1: Sehat, Timoti.
0: Ya, enggak kemana-mana hari ini.
1: Enggak kemana-mana.
0: Di rumah aja ya.
1: Minggu kemarin iya.
0: Minggu kemarin kemana?
1: Kondangan, rumah tetangga.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kondangan.
1: Hari ini enggak ada.
0: Hari ini enggak ada undangan ya?
1: Enggak ada.
0: Kosong,
1: jadi
0: ya.
1: Nyantai.
0: Nyantai aja di rumah ya?
1: Iya.
0: Karaoke di rumah aja lah.
1: Tiba-tiba.
0: Cintaku padanya.
1: Lagu apa?
0: Ini lagu Poppy Mercury.
1: Oh, itu bagus itu.
0: Mm-mm.
1: Cintaku padanya.
0: Mengenai dunia milik berdua.
1: Kalau biasa nyanyi itu di Spotify ya, nggak nyanyi ya.
0: Iya. Cepat nyanyi gelas-gelas kaca.
1: Gelas-gelas kaca.
0: Masuk
1: banget. Tunjukkan.
0: Masuk Pak Eko.
1: Masuk Pak Eko itu yang di Palembang yo.
0: Ada lagi Pak Eko ya?
1: Ya ada lah.
0: Lama enggak
1: Bapak,
0: ke ini?
1: Siapa itu namanya itu? Siapa ayah.
0: Ayah Alip.
1: Ayah Alip ada lah.
0: Di mana dia sekarang? Di Palembang.
1: Di Palembang enggak?
0: Oh, iya ya.
1: Tempat yang mudo kali.
0: Tempat
1: bercanda,
0: yang mudo.
1: Pak Alip. minum Timoti.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu aja.
0: Oh, Ayah Alip di Palembang sekarang ya?
1: Iya, kayaknya iya.
0: Oh, iya. Udah lama enggak kedengeran kan? Udah lama enggak kedengeran.
1: Iya, udah lama enggak ini kita ya enggak ketemu
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, dari daerah Ancol itu enggak ada lagi pendengar kita ya.
1: Iya, kapan lah kita kumpul-kumpul Timoti ya?
0: Iya, sama siapa tuh Mas yang jual bakso dulu tuh siapa namanya ya? Yang ini yang di Ancol itu, aduh.
1: Iya.
0: Ada kan dulu pen kita kan yang selalu
1: iya.
0: Jualan dia selalu di radio.
1: Bakso kan?
0: Iya, siapa namanya itu ya? Mas siapa
1: ya,
0: namanya?
1: Anu. Enak loh baksonya.
0: Iya, Mas Nono, Mas Tono.
1: Siapa lah ya?
0: Mas apa namanya?
1: Kakak enggak bayar loh kalau makan bakso dia.
0: Iya, siapa namanya gitu?
1: Enggak tahu namanya siapanya. Sudah lama enggak pernah masuk
0: iya,
1: dia.
0: Iya, lama enggak pernah masuk.
1: Tapi
0: lagi
1: di
0: kan.
1: Di Facebook dia ada terus.
0: Oh, di Facebook ada.
1: Ada terus dia.
0: Oh, gitu.
1: Pokoknya yang jual bakso itu siapa yo? Kasihlah kami semangkok seorang. Ya
0: iya. Tapi dia enggak jualan di situ lagi kabarnya kan?
1: Pindah.
0: Udah pindah.
1: Di mana?
0: Ke dekat rumahnya lah katanya kabarnya dulu.
1: Oh, bukan dekat rumah Pok Nilam?
0: Bukan. Ngapain kok depan Pok Nilam? Jauh banget ke rumah Mpok Nilam.
1: Mpok Nilam sehat kali ya Timothy ya.
0: Mpok Nilam kayaknya masih aktif lah di Facebook dia.
1: Aktif lah, aktif kok. Tambah cantik Bun.
0: Iya.
1: Ya gitulah.
0: Lagunya apa siang hari ini Kak Butet?
1: Lagunya ini dari Desi Ratnasari boleh?
0: Desi Ratnasari yang mana?
1: Apa sih situ salah satunya?
0: Salah satunya Desi Ratnasari.
1: Iya. Yang jelas jangan Tenda Biru, beda.
0: Tenda Biru, lembaran baru lagi.
1: Apa ya?
0: Apa sih judulnya tuh? Kakak mau apa Desi Ratnasari?
1: Apa di situ?
0: Desi. Apa? Bentar. Desi Ratnasari ya. Tenda Biru.
1: Ah.
0: Lembaran baru.
1: Lembaran baru Timothy.
0: Lembaran baru ya.
1: Iya, itu maksudnya.
0: Iya, enak nih lagunya nih. Ini lagu.
1: Kali itu lagunya.
0: Ini lagu-lagu sinetron dulu ini nih.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kakak pernah lo lagu itu nyanyikan itu. Mantap.
0: Berasa konser Desi Ratnasari ya.
1: Konser di mana?
0: Oke lah, buat siapa lagunya lembaran baru nanti kita puterin.
1: Timothy, salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Iya.
1: Oh, sehat selalu kita ya.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Suwon ya Timothy.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Butet ya, terima kasih sudah bergabung ya bersama kita siang hari ini. Nanti lagunya lembaran baru. Cinta kita gitu kan lagunya Desi Ratnasari. Desi Ratnasari itu bukan cuma penyanyi ya, tapi juga dia bintang sinetron, bintang iklan dulunya ya. Di zamannya lah saya manggis ya, tapi sampai sekarang masih eksis ya. Ada Ririn Azahra juga, assalamualaikum Mas Muri, waalaikumsalam. Pop Indonesia asik, request lagunya dong Luruh Cintaku. KKS-nya untuk semua sohib manggis aja. Buat Mas Muri semangat siarannya. Terima kasih kembali. Baiklah saya manggis Center Kota Jambi ya. Selamat siang aja untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di sini ya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Anda masih mendengarkan program lagu-lagu pop Indonesia dan di minggu terakhir di bulan ini kita ada di Nostalgia Edition.

0: otak bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu
2: ya Mbak Yulinar. Benar-benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang mau kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula, serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan, tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes biasa.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: 96 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik nostalgia edition. Kita tinggalkan saja ya dari Iwan Fals di kesempatan siang menjelang sore saya Manggis ya. Karena waktu di studio Radio Manggis sudah menunjukkan di menit ke-24 lewat dari pukul 14. Sudah setengah tiga saya Manggis ya. Baiklah, masih di 24187. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Pop Indonesia.
0: Waalaikumsalam Pop Indonesia asik.
1: Lagu lawas yo.
0: Iya Bunda, lagi di mana nih?
1: Lagi di Teh Baru nyampe, bentar lagi mau yasunan RT setempat kita di sini.
0: Walah.
1: Baru kondangan dari Kedemangan tuh lah langsung lah ke Teho.
0: Langsung ke Teho ya.
1: Biasanya kan dari Teho dulu, ini malah dari Kedemangan dulu, akhirnya Tehonya lah.
0: Iya, gimana tadi di perjalanan, ada yang macet gak?
1: Alhamdulillah lancar. Kalau semalam katanya ada tado yang meninggal lah, kalan pas di tempat Buddha tuh.
0: Iya, di Buluran.
1: Di Budung Laut, katanya.
0: Oh, iya, di depan rumah makan rindu Budung alam tuh nah. Iya, betul. Hati-hati.
1: Ada lagu-lagu murid dari Obi Mesak, ada gak?
0: Obi Mesak?
1: Iya.
0: Obi Mesak ya.
1: Lagu apa tuh, lupa saya tuh judulnya tuh. Limited edition.
0: Obi Mesak ya.
1: Coba temannya deh murid ya. Tadi ada Mama Ella ya.
0: Iya. Mana ini? Apa namanya? Bang Aliminnya mana?
1: Lagi rebahan di kamar, Bunda di ruang tamu.
0: Oh gitu.
1: Ya, Bunda pada di ruang tamu. Apa lu, judulnya ya, Obi Mesak?
0: Obi Mesak, ini judulnya Antara Cinta dan Dusta.
1: Aida itu Bella.
0: Yo.
1: Oke, buat semuanya deh ya, salamnya ya.
0: Oke deh Bunda.
1: Hati-hati pulangnya, terima kasih banyak waktunya ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bunda Tasawati, iya benar tadi malam tuh saya Manggis ya, rame tuh di Buluran ya, karena ada laka lantas kecelakaan ya, lalu lintas kayaknya disenggol mobil gitu ya, mobil apa, Pertamina kalau nggak salah ya, pengendara motor gitu ya, cewek masih kuliah, orang seberang, orang Mudung Laut, tewas di tempat ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Kabar
0: baik, Cik Rusli.
2: Ya, mendung-mendung panas.
0: Mudah-mudahan hujan, ya.
2: Mudah-mudahan malam ini hujan, ya.
0: Iya, asap nih banyak lagi.
2: Ya, rindu pula dengan hujan dulu.
0: Kemarin kena gak hujan?
2: Ada Rabu kemarin kena.
0: Kena hujan ya.
2: Lumayan lah deras ya.
0: Deras, hampir merata lah kayaknya ya.
2: Yo, tapi sekarang ini ada kebanjiran atau apa itu?
0: Di mana kebanjiran?
2: Ya kata di daerah mana, di Padang apa di mana?
0: Oh iya, kalau di Padang tuh banjir bandang.
2: Oh.
0: Daerah Solo.
2: Banjir bandang itu masih macam mana?
0: Banjir bandang tuh bercampur lumpur.
2: Wai bayo.
0: Nah, yo kalau orang Padang Minangnya, orang Minang nyebutnya galodo.
2: Waduh.
0: Nah, itu.
2: Kalau kena anyut tuh.
0: Bukan anyut lagi, hancur rumah dibuatnya.
2: Aduh, bayo.
0: Iya.
2: Tapi daerah bukit tuh deh.
0: Daerah bukit memang daerah perbukitan. Ya. Jadi air itu turun ndak deras, disertai dengan lumpur, kayu segala macamnya.
2: Yo, batu-batu turun.
0: Batu-batu turun dari bukit.
2: Yo, kali dia tidak do, bukit-bukit kayu itu ra.
0: Mudah-mudahan lah kita dijauhkan dari bala bencana, dak?
2: Yo, mudah-mudahan lah.
0: Yo, tapi kita juga harus tetap waspada kan?
2: Yo. Kita kalau tempat kami ini kalau banjir air biasa lah, dong. Ya, tiap tahun ada banjir biasanya.
0: Iya, soalnya kita ini kan dekat sungai besar kan.
2: Yo.
0: Ngeri-ngeri juga.
2: Dekat sungai juga loh, di sungai ada aliran sungai Lestari itu kan. Oh, ada sungai kecil kan.
0: Oh, ada juga ya.
2: Ada lumayan lah, lebar sekitar 50 meter ada lebarnya.
0: Oh, gitu ya.
2: Yo.
0: Iyalah, jangan nebang hutan ya.
2: Yo.
0: Oke lah, Cik Rusli mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari Rosa Bella.
0: Lagu Rosa yang lagu lawas nih ya.
2: Yo, ada Aku Cinta Dia itu ada tak?
0: Rosa.
2: Yo.
0: Lagunya apa tuh?
2: Aku Cinta Dia.
0: Aku Cinta Dia.
2: Iya, iya.
0: Yang macam mana lagunya ya?
2: Aduh, enggak paham aku lagi.
0: Rosa. Yang lain, Ci? Kalau Rosa nih yang cukup lawas tuh adalah ini, apa namanya itu, Tegar, Nada-Nada Cinta.
2: Dari Rosa tuh.
0: Itu dari Rosa tuh.
2: Ah, Nada-Nada Cinta, Be.
0: Nada-Nada Cinta, Be, ya.
2: Ya, rindu, Pak, suara Rosa tuh.
0: Iyalah, iya, iya.
2: Ya, salam ya, semua-semua ya, Ale.
0: Oke, Cik Rusli. Ini Muri, ya. Bukan Ale.
2: Muri, ya?
0: Iya, dari tadi Ale.
2: Oh, kali siang ini Muri, ya?
0: Muri.
2: Sebenarnya kalau kamu minta lagu lanjut, aku enggak minta lagu apa tidak kau tidak tidak kau.
0: Tidak ada lagu dangdut tak, kita lagu pop siang ni. Ya,
2: malam lagi tidak.
0: Malam lagu dangdut.
2: Ayo. Ya. Salamnya buat semua, mudah-mudahan sehat ya lulu lara.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak sekali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Rusli ya. Oke lah, kita lihat dulu di Facebook ada siapa lagi nih saya Manggis ya, yang udah komen di Facebook kita di Manggis Pasiful. Ada Adha Rianto, Assalamualaikum, Pop Indonesia Asik, Waalaikumsalam, dekat lagu dong untuk sebuah nama. Untuk Sohib Manggis, semuanya dan Mas tetap semangat ya, terima kasih. Terus ada Neng Nelly, Assalamualaikum, Pem Indonesia Asik, Waalaikumsalam, request lagu Cermin Yang Retak dari Iis Sugiyarti, lagu buat semua yang lagi monitor Radio Manggis aja, makasih dan selamat bertugas, terima kasih kembali. Ini dia saya Manggis ya, Obi Mesak yang tadi request ya, Antara Cinta dan Dusta.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar relay komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
2: Tahu aja lu.
3: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
2: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
3: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.

0: hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1-2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2-5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah

0: lagu pop Indonesia paling asik, paling asik.
1: Re, nih, kopi buat kamu.
2: Aduh, kayak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
1: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
2: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
1: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu. Eh, pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Ah, dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
2: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
3: Sakit?
2: Iya Pak, lagi sakit.
3: Sakit apa Pak?
2: Glukoma Pak.
3: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
2: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.

0: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Nostalgia Edition. Kita tinggalkan saja Ita Purnamasari, izinkanlah, yang membawa kita ke 40 menit lewat dari pukul 15 atau mendekati jam 4 sore hari ini. Saya Manggis ya, masih di hari Minggu 27 September 2026 ya. Kita sampai di beberapa lagu terakhir nanti yang bakal menutup jumpa kita hari ini di program lagu-lagu pop Indonesia spesial untuk lagu-lagu lawas Manggis ya. Terima kasih buat kebersamaan dan partisipasinya. Selamat menikmati hari Minggu Anda ya, bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Tetap bersama kami ya di Radio Manggis 96 FM Jambi, karena kita masih akan terus menemani Anda sampai nanti di jam 10 malam. Kita undur pamit dulu, saya Manggis ya, khususnya saya Muri dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik.

0: Pak,
1: ada apa toh Bu?
0: Ini lho Pak, perutku lho kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
1: Loh, ayo segera diobati lho Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele lho. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lho wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar Bu, coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa Pak, Prokan?
1: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya Pak, Ibu manut saja.

0: rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, miu, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih aja, lebih asik goyang.
4: Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
5: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
4: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Meripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu, cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: asali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tahu kok.
1: Ya wak, kok belum sudah bercakap bang. Dumah kok sekalau dan ido gini kok. Kaget batu sengkar kau gebuih gitu.
0: Nah kali itu nak kau gebuih. Ya lantak lah di kau. Awak iya belum sampai situ tuntut ilmu awak.
1: Undo, bang eh. Papiki lah kamu kok. Kemana kok gini anak kita kok bang.
0: Bawa aku mah induk kau, nak bagiin kau. Nak bagiin awak tahu awak mau aku mah induk awak.
1: Undo bang eh. Ibu ni anak dia awak bang kamu cakap tentu bang.
0: Ha, kalau dak tu macam mana kok gi? Kalau dak tu impa buat kau galau eh.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai ujian kedua. Menghadapi ayah kandung, lewat. Menghadapi umat penyembah berhala, selesai. Masuk umat yang kedua, ujian ketiga. Model yang ketiga ini umat penyembah bintang gemintang. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Maka kalau ada orang mengatakan ini ayat adalah Ibrahim mencari Tuhan, ini pernyataan batil, balud mudil, sesat menyesatkan. Mana mungkin Nabi mencari Tuhan? Nabi itu bukan filosof. Nabi itu langsung wahyu dikirimkan Allah kepada dia. Dia tak pernah mencari Tuhan. Tak pernah Nabi Muhammad SAW mencari-cari Tuhan. Nabi itu bukan ada fit and proper testnya. Ada orang mencari-cari, mengajukan lamaran, lalu dites, diterima. Tak begitu prosesnya. Allah Ta'ala sudah pilih dia sebagai Nabi. Lalu kenapa ada ayat? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika ditengoknya bulan, lalu dia katakan, Tuhankah ini? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan hilang, lalu dia katakan, aku tak suka kepada yang hilang. Yang hilang berarti bukan Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia tengok matahari terbit, oh ini besar sekali, berarti ini Tuhan. Falamma afalat, ketika hilang, berarti ini bukan Tuhan. Lalu orang pun menarik kesimpulan, tengok Ibrahim mencari Tuhan. Bukan Ibrahim mencari Tuhan, Ibrahim sedang membatalkan argumentasi penyembah bintang gemintang matahari dan bulan, bahwa bintang matahari dan bulan bukan Tuhan. Karena dia muncul hilang, terbit hilang. Dia bukan Tuhan, tapi dia makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang tepat maknanya. Jadi Nabi tidak mencari, tapi dia sedang ingin membantahkan, mementahkan argumentasi orang penyembah berhala. Penyembah berhala batal sudah. Sekarang dia berhadapan dengan para penyembah bintang gemintang. Selesaikah dunia ini dengan para penyembah bintang ini? Dengan matinya Nabi Ibrahim AS 3600 tahun yang lalu? Belum. Apa buktinya? Makin hebatnya teknologi canggih, dunia perbintangan bukan selesai, malah makin subur. Kalau Bapak Ibu tak percaya, tengok di koran kita, di majalah bacaan anak kita, bahkan dia langganan dunia perbintangan. Bahkan dia sebelum transaksi yang katanya ahli hebat, yang cerdas, IQ-nya tinggi itu pun percaya juga pada bintang gemintang. Bintang Anda Gemini, jangan transaksi Rabu pagi, sial. www.horoskop.com. Mau menikah pun bukan ditanyanya dulu Allah pakai solat sunat istikharah, tetap dia gemintang. Bila bintang Anda Sagittarius tidak sesuai dengan Aquarius, menikahlah dengan akuarium. Kan bodoh bin jahil anak bahlul. Masih juga percaya 3600 tahun yang lalu Nabi Ibrahim sudah membantah perbintangan. Makanya ilmu nujum, ilmu perbintangan, nujum jamak dari najam, bintang, bintang gemintang, yang disebut dengan astrologi, batil. Dalam Islam hukumnya haram. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Berdustalah para ahli astrologi walaupun dia benar. Apa makna walaupun dia benar? Walaupun dia betul, itu hanya kebetulan semata. Dalam Islam kita sudah diajarkan ini, dibatalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama ayah, ujian kedua umat penyembah berhala, ujian ketiga umat penyembah bintang gemintang, ujian keempat masuk ujian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berumah tangga sama seperti manusia yang lain, menikah dengan Sarah. Tidak dikaruniai anak, dikejar-kejar oleh musuh, pindahlah Nabi Ibrahim dari Babilonia menuju tempat yang bernama Palestina sekarang, yang disebut Allah barakna haulah, kami berkahi kelilingnya, negeri Syam. Hampir mayoritas nabi-nabi pindah ke sana. Nabi Ibrahim pindah ke negeri Syam dari Babilonia, Irak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah datang ke sana, diabadikan dalam Al-Qur'an. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pernah. Nabi Musa alaihi salam juga datang ke bumi itu, yaitu dari Mesir. Cuma jalurnya beda. Kalau Ibrahim dari Babilonia, Nabi Musa dari Mesir juga akan menuju Palestina. Tapi umurnya tak sampai,
karena dia meninggal di dataran gurun Sinai Mesir, dan pasukan Musa Bani Israel dibawa oleh murid Nabi Musa bernama Yusha bin Nun, atau mereka menyebutnya Yosua. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam, dia tidak hijrah ke negeri Syam, tapi dia memang lahir, besar dan diangkat dari negeri Syam. Oleh sebab itu inilah bumi para nabi yang disebut Allah barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, bumi yang penuh barakah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pindahlah Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang perempuan bernama Sarah, tapi ternyata ujian belum berakhir bagi orang yang beriman. Ujian terhadap ayah selesai, ujian menghadapi menyembah berhala selesai, ujian menghadapi penyembah bintang-bintang selesai, menghadapi ujian yang ketiga, lama tak dikaruniai anak. Maka dia pun berdoa pagi, petang, siang dan malam. Bapak ibu semua hafal doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ayat selanjutnya, tak ada pemisah antara ayat ini dengan ayat, antara doa ayat minta dengan ayat kabul. Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Nyambung ayatnya, dua ayat yang terpisah, tapi tak dipisahkan ayat lain. Rabbi habli minas salihin, kasihlah aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan dia seorang anak halim yang sabar. Sabar, ada di atas sabar lagi, namanya halim. Halim itu di atas sabar. Kalau ada orang bapak injak kakinya lalu dia tak melawan, ini sabar. Tapi dia tak melawan itu karena tak sanggup melawan. Tapi ada orang yang sanggup dia melawan, dia bisa injak kita 10 kali lagi tapi dia tak melawan, nah ini halim di atas sabar. Banyak sekarang orang, saya sabar nih pak, itu bukan sabar karena tak sanggup melawan saja. Kalau sanggup lebih hebat pula pijaknya dari kita lagi. Tapi Nabi Ibrahim AS diberikan Allah Ta'ala seorang anak, fabasyarnahu bighulamin halim. Nampaknya seolah-olah ayat ini tak ada pemisahnya, seakan-akan setelah dia minta Rabbi habli minas salihin langsung lahir anak. Padahal dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, apa kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim meminta Rabbi habli minas salihin barulah lahir anak. Allah katakan fabasyarnahu bighulamin halim, yaitu Ismail alaihi salam. Ismail lahir ketika umur Nabi Ibrahim 86 tahun. 86 tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana umur orang 86 tahun tuanya. Disitulah baru lahir seorang anak yang diberi nama Ismail. Ismail artinya kabulkanlah. Il Tuhan. Il dalam bahasa Ibrani Tuhan. Israfil, Israel, Israel, Mikail, Ismail. Il Tuhan, Allah. Ismail, kabulkanlah ya Allah. Sakingkan seringnya dia mengatakan kabulkanlah ya Allah. Ketika tu anak itu lahir lalu dia beri nama Ismail, kabulkanlah ya Allah. Tapi bapak-bapak yang sudah punya anak nama Ismail tak perlu diterjemah kabulkanlah ya Allah. Ismail. Nanti kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bingung gurunya di sekolah. Nama kabulkanlah ya Allah. Tiba-tiba ikut dia anggota legislatif, ikut pula pemilihan pilkada jadi bupati, diundang saya ceramah. Saya pun payah menyebut, yang saya hormati Bapak kabulkanlah ya Allah Ismail, supaya Allah mengabulkan doanya. Apa makna di sini? Ujian orang beriman tak pernah berhenti setelah habis menghadapi ini, menghadapi pribadi dulu, menghadapi masyarakat dulu, sekarang balik lagi menghadapi goncangan pada diri sendiri. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Nabi itu kan dekat tak berjarak dengan Allah Ta'ala, semua dikabulkan, betul semua dikabulkan, tapi ada proses, ada masa, ada ujian, terkadang doa itu ditunda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kadang kalau masuk SMS atau telpon ke saya, Pak Ustaz, katanya Allah itu mengabulkan doa, betul? Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan kabulkan permintaannya. Udu'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku akan kabulkan. Kenapa Allah tak mengabulkan doa saya? Kapan berdoa? Tadi pagi Pak Ustaz. Berdoa pagi minta sore mau kabul. Nabi Ibrahim yang dekat dengan Allah saja dikabulkan Allah. 86 tahun usianya barulah lahir Ismail alaihissalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses ujian keimanan
Kenapa kita sebut nama Ibrahim? Tak lain tak bukan supaya kita ambil pelajaran hikmah-hikmah di balik kehidupan. Ibrahim disebut bukan sekedar di ujung lidah. Ibrahim begitu mudah, tapi bagaimana kehidupan Ibrahim mampu menjadi inspirasi bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Maka kalau ada yang kita alami, oh ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibrahim alaihissalam. Lahir anak. Setelah lahir anak yang ditunggu selama 86 tahun, lalu apa yang diinginkan Allah? Hai Ibrahim, antarkan dia ke tempat. Nah, antarkannya bukan dari kota ke pinggir kota. Disuruh antarkan dari Palestina, diantarkan ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan naik unta masirata syahrin, sebulan zaman itu. Sekarang ini 1500 km dari negeri Syam ke kota Makkah Al-Mukarramah. Diantarkannya lah anak itu. Dia ceritakan bagaimana perasaan ketika dia meninggalkan Hajar dengan Ismail. Apa kata Ibrahim AS ketika dia tengok dari jauh anak itu dia tinggalkan sayup-sayup, dia akan kembali ke Palestina. Rabbi inni askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbi, hai Tuhanku, askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku. Fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman sama sekali. Ini Jabal Abi Quwais yang tinggi sekitarnya, karena posisi Ka'bah itu macam dalam kuali. Nah, makanya kalau dia hujan, pernah terjadi Ka'bah tenggelam, itu karena Jabal Abi Quwais, Jabal Qu'aiti'an. Dia berada di bawah. Fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, tak ada tanam-tanaman, kering kerontang. Lumut pun tak tumbuh saking keringnya. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu. Nah, ini dalil bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Ibrahim AS. Jadi kalau ada mengatakan Ibrahim yang membangun, bagaimana mungkin Ibrahim membangun sedangkan dia saja katakan inda baitikal muharram, di samping rumahmu. Rumah itu sudah ada, karena yang membangunnya Adam AS. Tapi ketika datang banjir bandang pada masa Nabi Nuh AS, rumah itu roboh, tapi pondasinya ada. Maka nanti di belakang, di akhir masa, Nabi Ibrahim dan Ismail menaikkan pondasi itu lagi. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat lagi pondasi itu naik ke atas bersama anaknya Ismail. Dia tak disebut membangun, karena sebelum dia Ismail membangun, dia sudah katakan, aku tinggalkan keluargaku fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman di dalam. Dia tinggalkan sebelum dia pergi. Ketika dia naik ke atas ontanya akan kembali ke Palestina, saat itu Hajar menarik ujung jubah Ibrahim AS. Dipegangnya jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihada. Allahu amaraka bihada. Kalau panjang Allah, itu artinya apakah Allah? Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini hai Ibrahim? Ada keraguan dalam hati Hajar. Ini ditinggalkannya aku di sini Allah menyuruh atau istri tua menyuruh? Maka dia tanya, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, ya. Dilepaskannya. Dia tak tanya-tanya lagi. Kenapa? Dia yakin kalau Allah menyuruh pasti tak akan dia sia-sia. Dia tak tanya, Ibrahim kau tinggalkan sampai hati betul lah kau tinggalkan aku di sini. Tak apa pun tak ada tanaman, tak ada ini, tak ada. Tapi yang dia tanya satu, siapa menyuruh ni? Allah, Allah. Kalau Allah menyuruh, dia tak akan sia-siakan. Ibrahim pun pergi, air pun habis. Apa yang terjadi? Ujian datang. Maka bunyi salawat itu, wa ala Ali Ibrahim. Tidak hanya pada Ibrahim, tapi Ali keluarganya. Siapa dia? Sarah Ismail. Hajar Ismail. Sarah Ishak. Ini adalah orang-orang yang ujiannya masya Allah. Saat air itu habis, dia tidak angkatkan kedua tangannya ke atas, ya Allah, kau yang menyuruh Ibrahim meninggalkan aku di sini, kalau memang kau yang menyuruh, mana airnya? Dia tak itu dia lakukan. Dia lari ke Bukit Safa, dia lari ke Bukit Marwah, dia lari ke Bukit Safa, dia lari ke Bukit Marwah, tetap tak ada air. Tapi ternyata apa yang terjadi, air itu memancar bukan dari tumit Hajar yang bolak-balik lari. Allah ingin menunjukkan kuasanya, air itu justru keluar dari gesekan tumit Ismail yang belum pandai berjalan. Apa yang ingin diajarkan Allah?
Allah mau mengajarkan sa'i. Arti sa'i, usaha. Ini sekarang umat Islam ini. Umat Islam ini ada yang berusaha mati-matian, tak mau berdoa. Yang satu lagi berdoa terus, tak mau berusaha. Berusaha tak mau berdoa, sombong. Berdoa tak mau berusaha, pesong. Dua-dua tak betul. Oleh sebab itu sa'i mengajarkan ada seimbang antara usaha dan doa. Hai ajar, kalau kau dapat air begitu tumit bergesek, langsung kemudian keluar air, apa kata Hajar? Zamzami, zamzami, berkumpul, berkumpul, berkumpul, berkumpullah air-air. Akhirnya air itu terkumpul. Berapa lama? 3600 tahun diminum, tak kering sampai sekarang. Saya yakin dan percaya 99.9% semua bapak ibu yang hadir ini pernah meminum air itu, tapi tetap juga tak kering. Bukan sekedar meminum, berjerigen-jerigen di bawah, tetap juga tak kering. Apa maknanya? Ini buah keseimbangan antara usaha dan doa. Allah Ta'ala tidak mengatakan, hai Hajar berdoalah. Tidak, tapi dibiarkannya lari. Tapi setelah lari, ingat Hajar. Kau dapat air itu bukan karena usahamu, tapi karena aku yang mengasihi. Tapi ingat juga, aku tak akan kasih sebelum kau berusaha. Disuruhnya dulu berusaha. Setelah berusaha, baru didapatkannya. Tapi supaya Hajar jangan sombong, andailah keluar dari tumit kaki Hajar, tentu Hajar akan mengatakan, kalau aku tak lari, tak akan dapat ku air. Tapi ternyata air itu datang dari tumit Ismail alaihissalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hidup penuh ujian. Maka ketika ujian itu datang, tak lain tak bukan Allah ingin menjadikan kesempurnaan iman berdasarkan dari perjalanan hidup. Selesai. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia anak tadi sudah remaja, datang ujian selanjutnya. Tak tanggung-tanggung. Ujian tak dapat lama kedatangan Ismail, sabar. Ujian selanjutnya setelah Ismail datang, usianya muda belia, dia pun dapat wahyu. Salah satu wahyu Nabi lewat mimpi. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Aku menengok dalam mimpiku, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Nabi Ibrahim tidak diktator. Dia tak mengatakan, Nabi Ibrahim tak bawa parang panjang, hai anakku, mari ke sini biar ku potong lehermu. Tapi dia tanya dulu anaknya, apa kata dia? Ya bunayya. Dan dia tak mengatakan ya ibni, tapi dia panggil dengan panggilan kelembutan, ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab anaknya? Anaknya pun tak menjawab ya Ibrahim, tidak. Tapi anaknya menjawab, ya abati, wahai ayahanda. Dia tak mengatakan, ya abi, wahai ayah. Tapi dia panggil dengan panggilan kelembutan. Ya abati, wahai ayahku. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah kau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu dia bawalah anak. Falamma aslama, ketika si ayah dan si anak sudah sama-sama berserah diri kepada Allah, si ayah rela kehilangan anak, si anak rela kehilangan nyawa. Aslama, asal dari kata Islam. Maka ketika ada orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, datang orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani, dibantah oleh Allah. Maka ana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ibrahim tidak Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Lalu dia apa? Hanifan, hanya condong kepada Allah. Musliman, hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan ucapan itulah yang kita ambil di awal solat kita tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lahu la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ucapan ini yang dipujikan Allah kepada Ibrahim. Ma kana yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sama ucapan kita dengan ucapan pujian Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Di awal salat ucapan Ibrahim, di akhir salat ditutup dengan nama Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Falamma aslama, ketika si anak dan si bapak sama-sama berserah diri kepada Allah, watallahu lil jabin, sudah dibawa ke altar tempat penyembelihan, sudah terasa sejuknya ujung pisau di leher Ismail alaihissalam. Sikit lagi ditarik, maka putuslah lehernya. Maka pada saat itu Allah Ta'ala titik akhir, Allah tetap beri balasan kepada Ibrahim. Apa kata Allah? وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْعٍ عَظِيمٍ, kami tebus anaknya itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar, diganti dengan seekor kambing kibas yang besar. Lalu syariat inilah yang masih kita laksanakan sampai tahun 1435 Hijriah. Tradisi yang sudah selama 3600 tahun, 3 milenium 6 abad lamanya, tradisi Ibrahim alaihissalam sampai tahun ini berlomba-lomba, bersegera. Saking bersegeranya umat Islam ingin melaksanakan ini, sampai ada yang melakukan hari ini, besok hari mulai berlomba-lomba ingin melaksanakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai pada akhirnya Ibrahim pun menutup mata. Ada dua riwayat. Satu riwayat menyebut umur Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal 200 tahun. Satu riwayat lagi menyebut umurnya 175. Baik 175.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
3: حصريا على شبكة سمايل.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sultan Taha Saifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi dan merupakan pahlawan nasional asal Jambi yang dilahirkan pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Tanah Pilih Jambi. Meskipun ia terlahir dari kalangan bangsawan, ia memiliki sikap yang rendah hati, senang bergaul dengan masyarakat dan sangat membenci Belanda. Aktivitas melawan Belanda makin gencar sejak ia naik tahta menjadi Raja Jambi pada tahun 1855. Usahanya melawan Belanda dilakukan dengan menggalang kekuatan masyarakat. Pada tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan dan berhasil menyergap pasukan Sultan Taha di Dusun Betung Berdarah. Dalam penyerbuan itu, Sultan Taha wafat dalam usia ke-88 tahun. Jasadnya dikebumikan di Muara Tebo yang kini dijadikan sebagai makam pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.

0: Theraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu, cepat hilang.
1: Minum Ultraflu, rasanya.
0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tree Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sensitif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu
2: ya Mbak Yulinar. Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat senja.
2: Pak.
3: Ada apa toh, Bu?
2: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
3: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
2: Iya, tapi
3: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
2: Kepiye to Pak? Pak, ibu ki lo wedi, sanu ekon operasi.
3: Sabar Bu, coba ibu minum Prokan saja.
2: Apa Pak, Prokan?
3: Iya Bu, Bapak sering dengar lo di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
2: Iya Pak, ibu manut saja weh.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
4: Keluarga sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus, pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh, seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
5: Maaf, dengan Mbak siapa?
6: Mbak Murningsih.
5: Dari mana, Mbak?
6: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK4, RT14.
5: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
6: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
5: Udah berapa lama kira-kira?
6: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
5: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
6: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa. Yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
5: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
6: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket. Yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
5: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
6: Iya.
5: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
6: Iya.
5: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
6: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, ya tinggal masa pemulihan.
5: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
6: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis, Radio Manggis, Manggis Radio.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Boleh.
1: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
6: Tenaga kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
6: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabiddikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
8: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
10: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Selamat pagi Jambi, selamat pagi Indonesia, selamat pagi saya Manggi semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, bertemu kembali bersama saya DJ Ale, tepatnya edisi Senin 28 September 2026. Saya hadir kembali menemani Anda hingga menjelang jam 8 pagi dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis di program Seputar Jambi.

Terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung via streaming ya, dimanapun Anda berada maupun yang sedang beraktivitas ya, tetap semangat luar biasa untuk Anda semuanya di awal aktivitas Anda di hari Senin. Dan menemani Anda kita hadir kembali dengan beberapa informasi berita ataupun juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Ya, selamat pagi, saya Manggi semuanya, dimanapun Anda berada, kita doakan semua dalam keadaan sehat walafiat yang sedang beraktivitas ya. Selamat pagi buat Anda semuanya, tetap semangat dan mudah-mudahan diberikan kelancaran, berkah untuk rezeki Anda hari ini, dan kita doakan saya Manggi keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Program Seputar Jambi, 2 jam ke depan hadir akan memberikan informasi berita-berita terupdate yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Menemani aktivitas pagi Anda, bisa selalu mendapatkan berbagai macam berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus. Nanti kita akan balik dengan informasi berita selengkapnya di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Senin 28 September 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya.

Kabut asap dan kualitas udara yang masih berada pada level sangat tidak sehat membuat pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan orang tua dan siswa. Kebijakan daring di Kota Jambi tidak berlaku serentak untuk seluruh jenjang pendidikan. Berdasarkan pemberitahuan Dinas Pendidikan Kota Jambi, pembelajaran jarak jauh diperpanjang mulai Senin 28 September 2026 bagi satuan pendidikan jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP di Kota Jambi. Kebijakan tersebut diberlakukan hingga kondisi kualitas udara dinyatakan aman untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka.